Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya, memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun, orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu...

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Nah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Maci. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketiga suara itu membawa informasi, menyampaikan aspirasi, menghadirkan edukasi, dan menemani jutaan pendengar, suara itu menjadi sesuatu yang berarti. Itulah perjalanan Radio Republik Indonesia selama 81 tahun. RRI terus hadir di tengah masyarakat, menjadi jembatan informasi sekaligus ruang untuk berbagi cerita Indonesia. Dari generasi ke generasi, semangat itu terus dilanjutkan. 81 tahun RRI, satu perjalanan jutaan cerita dan suara yang terus mengudara. Selamat Hari Radio ke-81 RRI, sekali di udara.

terbaik Pro 2, masih di jalurnya Pro 2 ya, teman terbaik. Informasi buat kamu nih, informasi enggak tuh.

Teman terbaik Pro 2 Kolintang Minahasa menuju UNESCO Paris membawa nama Indonesia dalam pertunjukan budaya di Paris sekaligus menjalankan misi diplomasi budaya untuk memperkenalkan kekayaan Nusantara. Konsep jembatan budaya Kolintang ditampilkan bukan sekedar sebagai alat musik tradisional, tetapi sebagai jembatan antara budaya Indonesia dan masyarakat internasional. Sejalan dengan pemajuan kebudayaan, kegiatan yang diharapkan turut mendukung semangat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan.

Teman terbaik Pro 2 Kepolisian Republik Indonesia, Polri menangani 219 perkara kebakaran hutan dan lahan dan menetapkan 162 orang sebagai tersangka. Ratusan perkara tersebut dari berbagai daerah di seluruh Indonesia yang melibatkan individu dan korporasi. Demikian disampaikan Direktur Tindak Pidana Tertentu atau Dirtipiter Badan Reserse dan Kriminal Bareskrim Polri Brigjen Muhammad Irhamni. Menurut Irhamni, perkara tersebut kini berada pada tahapan penyelidikan maupun penyidikan. Dari perkara yang telah masuk proses penyidikan, sebanyak 162 orang ditetapkan sebagai tersangka.

Selain terhadap individu, penyelidikan dan penyidikan juga dilakukan terhadap dugaan keterlibatan korporasi. Secara keseluruhan terdapat 95 perkara terkait korporasi yang sedang ditangani Polri. Irhamni juga mengatakan penegakan hukum harus dilakukan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas pembakaran. Langkah tersebut berlaku terhadap pelaku perorangan maupun korporasi. Menurut Irhamni, proses penegakan hukum akan terus berjalan terhadap berbagai perkara yang ditemukan. Penanganan tersebut diarahkan memastikan setiap pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai proses hukum. Sementara Kementerian Kehutanan pada 15 September 2026 menyatakan tengah memproses sejumlah kasus karhutla. Total penanganan seperkara 31 kasus di 10 provinsi yang dengan luas areal terdampak mencapai 3.620 hektar. Berdasarkan penanganan per provinsi berikut, nah teman terbaik Pro 2, ada beberapa daerah terdampak dan jumlah perkara serta subjek hukumnya. Dari Sumatera Utara dengan luas 17 hektar terjadi ada 2 perkara yang dilakukan oleh korporasi. Di Kota Jambi dengan luas 94 hektar dengan 3 perkara perorangan. Kalimantan Barat luas 69 hektar perkara ada 4 perkara korporasi, yayasan dan perorangan. Di Kalimantan Selatan dengan luas 843 hektar dengan 3 perkara dari korporasi. Dan Jawa Barat dengan luas 6 hektar 1 perkara yang dilakukan oleh perorangan. Dan luas dari Riau luas 30 hektar dengan 3 perkara oleh perorangan. Sumatera Selatan dengan luas 558 hektar dengan 3 perkara yang dilakukan oleh perorangan maupun korporasi. Dan Kalimantan Tengah dengan luas 1110 hektar dengan 6 perkara baik korporasi maupun perorangan. Dan Kalimantan Timur dengan luas 394 hektar dengan 5 perkara yang dilakukan oleh korporasi dan perorangan. Dan yang terakhir dari Jawa Timur dengan luas 504 hektar dengan 1 perkara oleh perorangan.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Cac.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain.

Dari dulu sampai sekarang masih ada suara yang menemani. Saat pagi menyapa, radio hadir. Saat perjalanan dimulai, radio menemani. Saat kita membutuhkan informasi, radio memberikan kabar. Waktu terus berjalan, teknologi terus berkembang, dan cara kita menikmati informasi pun berubah. Namun, Radio Republik Indonesia tetap ada di sini. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus hadir bersama masyarakat, membawa informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai cerita dari Indonesia. 81 tahun mengudara bukan hanya tentang perjalanan RRI, tetapi juga tentang perjalanan bersama pendengarnya. Selamat Hari Radio ke-81. Tetap bersama RRI.

0: keputusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
0: hiduplah Indonesia Raya. Pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dedi Dukun.
6: Info Pro 2.
7: Dalam periode Pemprov Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan pihaknya menyiapkan anggaran sekitar 505 miliar untuk mendukung MBG. Anggaran ini diperuntukkan bagi pelaksanaan MBG bagi anak sekolah tahun 2027. Ia mengatakan anggaran ini merupakan bagian dari alokasi dukungan BPOM terhadap program prioritas nasional. Selain itu, BPOM mengalokasikan sekitar 4,5 miliar untuk mendukung pengawasan MBG bagi ibu hamil, menyusui, dan balita. Dalam periode 2, Taruna menjelaskan anggaran program prioritas BPOM akan digunakan melalui tiga pendekatan. Pertama, pencegahan risiko melalui edukasi dan pemberdayaan keamanan pangan, penguatan kapasitas UPT, serta pendampingan SPPG.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih kakak.
2: Oke deh.
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
6: Teman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

Teman Produa, Produa Hitlist ya, pilihan lagu menemani teman Produa di suasana siang hari ini. Oke, Produa Hitlistnya 2 sesi ya, sekarang sampai jam 11, terus nanti jam 11 sampai jam 12. Dan nanti di pukul 12 kita akan relay salat Jumat ya, yang akan berlangsung di suasana siang hari nanti. Dan teman Produa jangan lupa untuk nanti datang ke MCM. Kenapa ke MCM? Belanja? Boleh ya. Nongki-nongki? Boleh banget. Terus apa dong? Jangan lupa teman Produa, 10 finalis Bintang Radio Indonesia RRI Manokwari akan menunjukkan talenta penampilan terbaik mereka di panggung megah Bintang Radio 2026 di MCM. Siapakah yang akan mewakili RRI Manokwari nantinya ke tingkat selanjutnya? Siapa tahu nanti bisa juara kayak Kak Jos, Kak Jo ya, Kak Jos Flu. Oke. 5 putra, 5 putri, siapakah jagoan kamu? Boleh dari sekarang vote mereka ya, tentunya supaya mereka tetap menunjukkan yang terbaik bagi penampilan mereka.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Anti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu

Dari dulu sampai sekarang masih ada suara yang menemani. Saat pagi menyapa, radio hadir. Saat perjalanan dimulai, radio menemani. Saat kita membutuhkan informasi, radio memberikan kabar. Waktu terus berjalan, teknologi terus berkembang, dan cara kita menikmati informasi pun berubah. Namun, Radio Republik Indonesia tetap ada di sini. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus hadir bersama masyarakat, membawa informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai cerita dari Indonesia. 81 tahun mengudara bukan hanya tentang perjalanan RRI, tetapi juga tentang perjalanan bersama pendengarnya. Selamat Hari Radio ke-81, tetap bersama RRI.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Indonesia punya banyak suara. Suara dari kota besar, suara dari kampung, suara dari pesisir, suara dari pegunungan, dan suara dari pelosok negeri. Semua berbeda, tetapi semuanya adalah bagian dari Indonesia. Dan selama 81 tahun, RRI hadir untuk mendengar dan menyuarakan keberagaman itu. Melalui informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai program yang dekat dengan kehidupan masyarakat, RRI terus menjaga hubungan dengan pendengarnya. Karena setiap suara punya cerita, dan setiap cerita punya tempat. Selamat Hari Radio ke-81, RRI Suara Indonesia untuk Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Wisnu Santika, Arus Semana, Aku Harus Pergi, dan juga beberapa pilihan lagu tadi ya. Nah, masih ada pilihan lagu hingga pukul 11 nanti tentunya, menemani teman Pro 2. Nanti juga di jam 11 ada ya, sebelum nantinya kita siaran langsung salat Jumat. Dari siapa nih katanya? Oke, halo Kak, aku Minace. Mau request lagu Semua Mati by Celine Grace. Kakak, salahnya buat kakak aja. Semangat terus siarannya kak. Makasih banyak, makasih. Oke, Minace atau Mince ya? Oke lah, selamat pagi buat kamu cantik.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya. Sehingga, huruf Braille dikenal.
1: Teman terbaik kamu. Produa FM.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak.
3: Pro 2 FM. Teman
4: terbaik kamu.
5: Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

0: unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
2: Produe FM,
1: teman terbaik kamu.

0: USU Indonesia resmi.
1: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
2: 33 atlet.
1: Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
3: Aku tak sempurna.
4: Jangan suka membedakan anak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota

0: Manokwari.
1: Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

Dari dulu sampai sekarang masih ada suara yang menemani. Saat pagi menyapa, radio hadir. Saat perjalanan dimulai, radio menemani. Saat kita membutuhkan informasi, radio memberikan kabar. Waktu terus berjalan, teknologi terus berkembang, dan cara kita menikmati informasi pun berubah. Namun, Radio Republik Indonesia tetap ada di sini. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus hadir bersama masyarakat, membawa informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai cerita dari Indonesia. 81 tahun mengudara bukan hanya tentang perjalanan RRI, tetapi juga tentang perjalanan bersama pendengarnya. Selamat Hari Radio ke-81, tetap bersama RRI.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia

Dunia kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Dede, kalau lewat itu betabe caranya ya?
1: Iya pak, maaf tabe.
0: Nah gitu, itu benar.
2: Kenapa nih? Ada apa Bli?
0: Itu, anak-anak sekarang kalau lewat enggak ada tabe-tabenya, gak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial, biasa begitu.
0: Lah, gak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh gen.
3: Bro, minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro, kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu.

Indonesia punya banyak suara. Suara dari kota besar, suara dari kampung, suara dari pesisir, suara dari pegunungan, dan suara dari pelosok negeri. Semua berbeda, tetapi semuanya adalah bagian dari Indonesia. Dan selama 81 tahun, RRI hadir untuk mendengar dan menyuarakan keberagaman itu. Melalui informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai program yang dekat dengan kehidupan masyarakat, RRI terus menjaga hubungan dengan pendengarnya. Karena setiap suara punya cerita, dan setiap cerita punya tempat. Selamat Hari Radio ke-81, RRI Suara

Teman berdoa saatnya kita akan merilai Pro 1 untuk siaran sholat Jumat dari Masjid Jami Merdeka.

Baik, pendengar dimanapun Anda, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu bernuansa kausida untuk Anda. Kita menyatu dengan Masjid Al-Munarwah Makobrimob untuk mengikuti selang-selang Jumat.

Allahu Akbar Allah.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Sudah menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang

الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها المسلمون، أوصيكم بنفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتق الله اتق الله حيثما كنت وأتبع شهادة الحسن تموها وخارج الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. أما بعد، إخوانكم المسلمين، جمع جمعة رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله، segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah insyaallah. Ikhwanikum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, di atas mimbar yang penuh barokah ini tidak lupa mengingatkan diri pribadi khotib dan jamaah sekalian untuk mari kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia, yang memiliki kedudukan yang baik di sisi Allah di antara kita adalah siapa di antara kita yang paling bertakwa. Salah satu bentuk wujud ketakwaan kita kepada Allah adalah kita menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 105 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi was syahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Di dalam ayat ini ada tiga hal yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah, katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman senantiasa menilai apa yang kita kerjakan. Wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahada, kemudian kita akan dikembalikan nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui baik itu yang ghaib maupun yang nyata. Wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun.

senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala apapun hasilnya. Kalau pekerjaan yang kita lakukan kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim, ketika ia berhasil dalam pekerjaan kita, maka kita akan mengucapkan alhamdulillah. Sehingga dengan demikian jemaah sekalian yang berbahagia, tidak akan timbul rasa ujub, tidak akan timbul rasa sombong dalam diri kita. Kita sukses bukan karena kita, tetapi kita sukses karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul orang memiliki sifat sombong, walaupun itu hanya seberat zarrah pun, maka ia tidak akan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang apabila di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun itu hanya sebesar biji zarrah. Kemudian yang kedua, wasaturadduna ila alimil ghaibi wa shahada, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia hanya sementara. Kalau kita merujuk kepada hadis Rasulullah, amal ummati ma baina sittin ila sab'in. Kalau umur umat kepada Rasulullah itu kebanyakan antara 60 tahun sampai 70 tahun saja. Artinya waktu kita di dunia ini terbatas, dan apa yang kita lakukan di dunia ini Allah tahu, baik itu yang nyata maupun yang tidak nyata Allah tahu. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita terbatas, maka tentu kita akan mengisi keterbatasan itu dengan memperbanyak melakukan amal soleh. Dengan keterbatasan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tidak ada waktu sedikit pun yang sia-sia. Jemaat-jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ketiga adalah qayyunakum bima kuntum ta'malun. Allah perlihatkan apa yang kita lakukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, maka tentu akan mendapat

Oh,

Sampai jumpa di video selanjutnya.

الله أكبر.

Yeah.

Oh, no.

Thank you.

pendengar kaum muslimin wal muslimat, demikian kita sudah mengikuti bersama siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al Munarwah Mako Brimob Manokwari, dan kami masih hadirkan beberapa rangkaian lagu-lagu islami sekaligus jelang dinamik olahraga di pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Salah, Mak. Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Produe FM. Teman-teman
3: bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan.
4: Alhamdulillah.
3: Syarat sudah
5: pernyataan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran di tahun ini menjadi berita gembira setelah 2 tahun mudik dilarang karena pandemi.
6: Ayah, ibu, apa kabar di surga? Aku rindu bisa bersama.
7: Tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Ada banyak kebahagiaan terenggut karena corona. Tetap waspada, COVID-19 masih ada.

teman berdua. Dan sudah pukul 13 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur. Jangan lupa teman perdua, nanti di pukul 16 kita akan merilai Bintang Radio 2006 RRI Manokwari bawa final langsung dari MCM ya, jam 16. Ya, yang mau datang langsung boleh langsung datang ke MCM ya, dukung finalis favoritmu. Dan tentunya pilihan-pilihan kamu ya, suka sama yang mana, tapi jangan asal suka ya, tapi pilih yang paling berkualitas karena nantinya akan mewakili Manokwari ke nasional.

0: Kak Elo, besok pingin jadi pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot!
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
5: Santai siang, Pro 2 Manokwari.
6: Pro 2 FM.

0: RRI Manokwari.
1: Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

Dulu radio menjadi teman di ruang keluarga. Kini suara radio bisa kita dengarkan melalui berbagai platform. Kapan saja dan di mana saja. Zaman berubah, teknologi pun berkembang. Cara kita menikmati informasi pun ikut berubah. Bukan hanya informasi, tapi hiburan di radio. Namun satu hal tetap sama, radio terus hadir. Selama 81 tahun, RRI terus beradaptasi mengikuti zaman, tanpa kehilangan perannya sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Dari generasi ke generasi, dari gelombang udara hingga dunia digital, Radio Republik Indonesia terus membawa suara Indonesia. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. Ini adalah perjalanan sebuah suara yang terus hidup. Suara yang tidak pernah lekang oleh waktu. Selamat Hari Radio ke-81. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Stay tuned on Prodway FM. Teman terbaik.
2: Tap tap, roll my eyes in the morning. Tired of the detox, tired of the talking. I get up, I show up day after day.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus. Stay tuned on Broadway FM.
3: Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketiga suara itu membawa informasi, menyampaikan aspirasi, menghadirkan edukasi, dan menemani jutaan pendengar, suara itu menjadi sesuatu yang berarti. Itulah perjalanan Radio Republik Indonesia selama 81 tahun. RRI terus hadir di tengah masyarakat, menjadi jembatan informasi sekaligus ruang untuk berbagi cerita Indonesia. Dari generasi ke generasi, semangat itu terus dilanjutkan. 81 tahun RRI, satu perjalanan jutaan cerita dan suara yang terus mengudara. Selamat Hari Radio ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba

ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

Teman-teman dari RRI ya sedang prepare nanti untuk persiapan Grand Final Bintang Radio Indonesia wilayah Manokwari ya. 5 putra 5 putri, kira-kira siapakah jagoan kamu ya? Boleh dong datang langsung ke MCM ya, sekalian belanja, sekalian shopping, nonton. Iya, tapi nontonnya jangan kelamaan ya. Soalnya nanti jam 4 prepare dimulai untuk babak final Bintang Radio 2026 RRI Manokwari. Dukung finalis favoritmu, siapakah 5 cowok ganteng sama 5 cewek cantik ini ya. Yang pasti jangan lihat yang lain-lain ya. Nilai dari suaranya, siapakah yang nanti yang pantas untuk mewakili Manokwari ke event yang nasional.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

Bruno Mars, Why You Wanna Fight? Ya, why? Aku juga nggak tahu. Nah, teman Pro 2, siapakah yang suka dengar musik? Musik apa? Ya, seleranya yang mana? Oke, aku apa aja sih? Nah, teman Pro 2, ada orang yang kalau jalan mesti dengar musik, mesti dengar radio yang ada lagu-lagunya, gitu ya. Dan ada juga ya orang yang nggak suka. Kira-kira kenapa ya? Kira-kira kenapa ada ciri kepribadian orang yang tidak pernah mendengarkan musik di mobil, menurut ilmu psikologi.

kan musik di balik kemudi. Dikutip dari rri.co.id, frekuensi pribadi ini membuat perbedaan ya. Para peneliti juga menemukan bahwa kemampuan mengemudi seseorang dipengaruhi oleh suasana hati mereka. Lagi ceria kah? Lagi marah kah? Lagi mood kah? Lagi patah hati kah? Ya, terserah kamu orang ya. Kamu orang sedang apa saat bawa mobil. Nah, seperti yang dilansir dari your

0: Teng teng teng teng teng. Adalah ternyata orang yang sabar, ya. Bagi sebagian orang, kalau misalnya terjebak macet, ya, tentu kan kesabaran teruji gitu ya. Beberapa mungkin tidak bisa tenang dan sebagian lainnya membutuhkan musik untuk bisa menghibur diri. Tetapi orang-orang yang memiliki kesabaran alami memberikan diri mereka menerima momen-momen yang mungkin membuat orang lain kesal gitu ya. Kita bayangkan kalau misalnya kejebak macet di Jakarta itu orang pada stres ya, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kita saja kalau misalnya macet di Manokwari, jangan jauh-jauh ke Jakarta. Depan SMP 2 saja kalau macet, dari A sampai Z keluar tentunya. Nah ini ternyata orang yang gak suka mendengar musik, poinnya yang terakhir adalah sabar.
1: Ragamu di sampingku,
2: teman terbaik kamu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.
4: Dengan download.

Okay, terpesona BCL featuring dengan Josh Flow dan tentunya tahu kan Josh ya siapa ya, pentolan dari bintang radio juara satunya Manokwari dan juara satu nasional ya teman Pro 2, dan pastinya bangga ya bisa buat lagu sama BCL ya, pasti senang banget ya. Dan mudah-mudahan teman-teman yang nanti mempersiapkan untuk lomba di MCM ya hari ini jam 4 ya, bisa ya nantinya ngikutin seniornya Josh. Teman Pro 2 BCL resmi merilis lagu kolaborasinya dengan Top 5 Indonesian Idol Josh Flow bertajuk Terpesona 21 Agustus 2006. Lagu Terpesona diciptakan oleh Lalio Manino yang juga berperan sebagai produser dalam proyek musik ini. Sebelumnya BCL telah berkolaborasi dengan kelompok produser dalam lagu Selalu Ada Di Nadimu. Apa sih dari makna lagu Terpesona? Soalnya kalau dilihat kan kayak kita balik-balik berapa tahun ya, bukan berapa tahun sih, bahkan dibilang cukup lawas ya pilihan musiknya. Nah, lagu Terpesona ini menggambarkan kisah cinta yang tulus dan penuh penantian. Liriknya menuturkan perasaan seseorang yang telah lama nunggu kehadiran sosok istimewa hingga akhirnya penantian terbayar dengan kebahagiaan yang nyata ya. Lagu ini juga menonjolkan teman Pro 2 ya, keteguhan hati untuk menjaga cinta, bahwa tidak ada lagi yang mampu menggantikan sosoknya. Soalnya kalau dilihat dari klipnya itu kan dari kecil tuh ya, dari zaman masih SD ya, terus ketemu gede gitu ya. Kesampaian lah ceritanya ya. Dan tentunya mudah-mudahan lagu ini bisa booming lah. Soalnya ya liriknya enak dan juga musiknya nyaman di kuping ya, keren.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya, maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Indonesia punya banyak suara. Suara dari kota besar, suara dari kampung, suara dari pesisir, suara dari pegunungan, dan suara dari pelosok negeri. Semua berbeda, tetapi semuanya adalah bagian dari Indonesia. Dan selama 81 tahun, RRI hadir untuk mendengar dan menyuarakan keberagaman itu. Melalui informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai program yang dekat dengan kehidupan masyarakat, RRI terus menjaga hubungan dengan pendengarnya. Karena setiap suara punya cerita, dan setiap cerita punya tempat. Selamat Hari Radio ke-81, RRI Suara Indonesia untuk Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Radio bukan sekedar suara yang terdengar di udara. Radio adalah sahabat yang hadir menemani, memberikan informasi, menghibur, dan menyuarakan berbagai cerita dari tengah masyarakat. Di setiap frekuensi, ada semangat untuk terus melayani negeri. Di setiap siaran, ada komitmen untuk menghadirkan informasi yang terpercaya. Selamat Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi. I am a rich man, I am a rich man, I am a rich man, I'm my own biggest fan and a high-end demand.

0: Archman.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku mau nunjukin
3: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
5: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
7: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
8: Dulu radio menjadi teman di ruang keluarga. Kini suara radio bisa kita dengarkan melalui berbagai platform, kapan saja dan di mana saja. Zaman berubah, teknologi pun berkembang. Cara kita menikmati informasi pun ikut berubah. Bukan hanya informasi, tapi hiburan di radio. Namun satu hal tetap sama, radio terus hadir. Selama 81 tahun, RRI terus beradaptasi mengikuti zaman, tanpa kehilangan perannya sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Dari generasi ke generasi, dari gelombang udara hingga dunia digital, Radio Republik Indonesia terus membawa suara Indonesia. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. Ini adalah perjalanan sebuah suara yang terus hidup, suara yang tidak pernah lekang oleh waktu. Selamat Hari Radio ke-81, RRI sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Awal mula adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosiel Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Prodo teman terbaik kamu. Dan teman Prodo, saat lagi akan bergabung dengan teman-teman yang sedang bertugas di MCM. Ya, kita akan dengarkan bersama ya. Kalau teman-teman mau nonton bisa langsung ke MCM di saat ini. 10 finalis Bintang Radio Indonesia RRI Manokwari yang akan berlaga ya, menunjukkan kemampuannya. Talenta yang terbaik Manokwari siap menunjukkan penampilan terbaik mereka di panggung megah Bintang Radio 2006 di MCM. Siapakah nanti yang mewakili RRI Manokwari ke tingkat selanjutnya? Kita tunggu saja. Boleh datang langsung ke MCM ya.
1: Tikar pandan macam tu, manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu. Produe FM.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ni anak.
2: Soalnya ini om mengganggu aja, Pek.
1: Ni anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota

0: Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat, Manokwari City Mall, PT PLN Manokwari, Freddy's Bakery, Andrea Salon, Matching Store, Aquava, Terminal Print Mandiri, Aston New,

0: Penonton dan pendengar, mari kita sambut pembawa acara kita, Elko dan Justy.
1: Wow. Saya ngedengar mana tepuk tangan yang paling meriah. Luar biasa. Halo Justy.
2: Halo Kak Elko.
1: Iya, senang sekali ya. It's been nice to be here.
2: Yeah, nice to be here.
1: Oke, dan tentunya sore hari ini kita akan ada dalam final Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Iya, Elko tentu senang sekali.
2: Iya. Yeah.
1: Dan juga partner Elko di sore hari ini, Justy.
2: Iya, Kak Elko.
1: Kami berdua tentunya akan membawakan acara ini. Namun sebelumnya kita sapa dulu pendengar kita yang mendengarkan ya.
2: Iya.
1: Oke, kita sapa dulu.
2: Selamat sore teman Pro 2. Uh-huh. Teman Pro 2 dan tentunya selamat sore untuk tamu undangan, para peserta dan pengunjung Manokwari City Mall pastinya Kak Elko.
1: Iya, luar biasa. Ini yang sambil berbelanja boleh, jangan lupa ya, jangan lupa untuk menyaksikan, menonton final Bintang Radio ya. Dan tentu kami ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semuanya.
2: Apa kabar semuanya? Baik ya.
1: Luar biasa. Iya. Justy.
2: Ya Kak Elko.
1: Pendengar dan juga pengunjung Manokwari City Mall. Sebelum kita mulai ya, sebelum kita mulai kegiatan kita, rangkaian kegiatan final Bintang Radio di sore hari ini, kita akan awali dalam doa. Iya, kita akan berdoa. Kami mohon kesediaan kepada Ketua Tim Siaran, Ibu May Swisher.
3: Kepada Ibu May Swisher, disilakan.
4: Baik pendengar Pro 2 dan juga para penonton RRI Net serta pengunjung di Manokwari City Mall, kita akan mengawali seluruh rangkaian final Bintang Radio RRI Manokwari dengan doa, dan izinkan saya membawakan doa dalam ajaran agama Kristen bagi agama sahabat. Silakan menyesuaikan. Berdoa mulai. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk segala hal yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mohon ampunilah kami yang berdosa ini dan selalu layakkan kami di hadapan-Mu. Di saat sore hari ini Tuhan, kami memohon berkat pengasihan-Mu menyertai dan melindungi kami, memberkati kami dalam pelaksanaan final Bintang Radio RRI Manokwari. Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, kami serahkan hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk pimpinan kami, Kepala LPP RRI Manokwari. Kami juga berdoa untuk pimpinan pemerintah Provinsi Papua Barat. Kami juga berdoa untuk pimpinan Manokwari City Mall. Kiranya Engkau memberkati, melindungi, memberikan hikmat-Mu dan juga umur panjang Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa, menyertai dan melindungi selalu untuk para finalis yang akan bertanding Tuhan. Engkau telah memilih mereka, inilah yang terbaik, yang akan menjadi yang paling terbaik. Siapapun yang akan menang nanti, Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa untuk ketiga dewan juri yang akan menilai secara objektif. Tuhan memberkati, berikan hikmat-Mu sehingga dalam penilaian nanti dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa ucapan syukur dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.
0: Masih bersama di final Bintang Radio Indonesia tahun 2026 RRI Manokwari.

Dewan Juri 1 merangkap Ketua Dewan Juri Justina Istirita Jacobus, tempat tanggal lahir Bandung, Riau, 26 September tahun 1961. Pekerjaan, pensiunan PT Bank Mandiri Cabang Manokwari. Pengalaman menjadi juri sejak tahun 2000 sampai saat ini sering dipercayakan menjadi dewan juri sebagai berikut. 1. Dipercayakan menjadi juri lagu-lagu gerejawi seperti solo, vokal grup, dan paduan suara. 2. Pada tahun 2008, RCTI Pusat Jakarta mempercayakan menjadi juri audisi peserta Indonesia Idol wilayah Indonesia bagian timur di Manokwari dengan jumlah peserta sebanyak 826 orang. 3. LPP RRI Manokwari memberikan kepercayaan menjadi juri bintang radio dan tingkat provinsi ke ajang tingkat nasional. 4. Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Papua Barat pernah memberikan kepercayaan untuk menjadi juri bersama dengan Dewan Juri Pusat Jakarta untuk menseleksi calon peserta paduan suara Gita Bahana Nusantara untuk persiapan menjadi anggota paduan suara Akbar di Istana Negara Jakarta pada upacara kenegaraan tanggal 17 Agustus. 5. Dalam rangka kegiatan Ikatan Adiaksa Jan Makarinim wilayah Papua Barat sering dipercayakan untuk menjadi juri lomba paduan suara. 6. Semasa menjadi pengurus pada Lembaga Pengembangan Visparawi Daerah Kabupaten Manokwari, dipercayakan sebagai pelatih penyanyi solo putra dan putri kategori anak dan remaja serta paduan suara sejenis wanita. 7. Pada tahun 2008, dipercayakan dari pemerintah Provinsi Papua Barat untuk membawa peserta lomba paduan suara ke tingkat dunia dalam World Choir Games di Austria, Wina dengan hasil memperoleh medali silver. Dewan Juri 2, Marlin Leonara Akuan STH, tempat tanggal lahir Manokwari 23 Juni tahun 1984. Pekerjaan guru. Pengalaman organisasi. 1. Pengurus LPPD Provinsi Papua Barat. 2. Pengurus Papri Papua Barat. Prestasi dan pengalaman menjuri. 1. Pelatih paduan suara Pam Manyoshi Choir sekaligus dirigen. 2. Dua kali champion paduan suara PWKI Nasional di Semarang dan Jakarta. 3. Champion Pusparawi Kabupaten Manokwari. 4. Pelatihan dirigen dan vokal di Bali International Choir. 5. Pelatihan dirigen dan vokal LPPD Kabupaten Manokwari. 6. Juri tingkat gereja di Kabupaten Manokwari. 7. Dua kali menjuri FLS 2N Provinsi Papua Barat. 8. Juri Lomba Paduan Suara LPPD Kabupaten Sorong Selatan. 9. Juri Lomba Paduan Suara LPPD Kabupaten Teluk Wondaman. 10. Juri Lomba Paduan Suara, Solo dan Vokal Grup PKB Klasis Manokwari. Dan 11. Pelatih Solo Anak 10-15 tahun dan Solo Remaja Putri Pesparawi Nasional. Dewan Juri 3, Sendri Nahuai, tempat tanggal lahir Serui 31 Agustus tahun 1997. Penyanyi profesional dengan perjalanan kompetisi vokal sejak usia muda dan pengalaman membawakan karya romantik, rohani, serta warna khas timur Indonesia. Berbasis di Manokwari dengan akar musikal Ambon, menghadirkan performansi yang emosional, komunikatif, dan elegan. Track record dan prestasi, tahun 2024 gol 7 Pesparawi Nasional Musik Pop Gerejawi MPG. Tahun 2024 juara 1 Pesparawi Setanah Papua Musik Pop Gerejawi MPG. Tahun 2023 juara 1 Lomba Cipta Lagu Manokwari Worship Competition. Tahun 2022 juara 3 Lomba Cipta Lagu Tema Klesang Maluku. Tahun 2019 runner up Bintang Radio RRI Manokwari. Tahun 2019 juara 1 Bintang Radio RRI Manokwari. Tahun 2017 juara 3 Bintang Radio RRI Manokwari. Tahun 2013 juara 3 Bintang Radio RRI Manokwari. Tahun 2012 Gold 4 Pesparawi Nasional Kendari Solo Anak. Tahun 2011 juara 1 Pesparawi Provinsi Maluku Solo Anak. Tahun 2010 juara 1 Pesparawi Kabupaten Maluku Tengah Solo Anak. Dan memiliki karya lagu Pura-Pura Sayang, Setia, Tamang Hidup, dan Saki Bukang Sadiki.

tertib pelaksanaan Lomba Bintang Radio tahun 2026. Untuk menjamin ketertiban, kelancaran lomba dan menjaga konsentrasi peserta maupun para dewan juri pada waktu menjalankan tugasnya, maka seluruh peserta dan pengunjung hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Selama perlombaan berlangsung, penonton atau supporter diharapkan tetap tenang dan tertib. 2. Handphone di silent. 3. Untuk pengambilan foto atau video, akan ada petugas dari RRI Manokwari yang akan meliput kegiatan ini. 4. Tepuk tangan atau aplaus. Lainnya hanya diperkenankan pada waktu peserta tampil ke atas pentas dan atau sesudah peserta menyanyikan lagu. 5. Diharapkan tidak bersuara atau tidak menimbulkan bunyi-bunyian yang dapat mengganggu konsentrasi juri dalam menilai dan penyanyi saat membawakan lagu. 6. Tidak dibenarkan memberikan isyarat apapun kepada peserta dan tidak berhubungan dengan dewan juri. 7. Keharusan menggunakan lagu sesuai dengan ketentuan panitia. 8. Larangan menghentikan atau mengulang lagu tanpa izin juri. 9. Panitia berhak mendiskualifikasi peserta yang melanggar peraturan lomba. 10. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Iya, Justi.
1: Iya Kakak Elko.
0: Ya dan tentunya seluruh pengunjung Manokwari City Mall. Ya acara ini tidak hanya dapat disaksikan di tempat ini atau secara live, tapi juga bisa disaksikan melalui apa Justi?
1: Bisa lewat, ini sudah siaran langsung ya, sementara siaran langsung, bisa juga langsung mampir ke YouTube-nya RRI Manokwari.
0: Oke, jadi bisa didengar secara terestrial ya?
1: Iya.
0: Oke, di
1: Pro 1 di 94.3 MHz, Pro 2 97.8 MHz, dan Pro 4 96.7 MHz.
0: Iya. Dan Justi dan juga tentunya pengunjung Manokwari City Mall, tanpa berlama-lama lagi, dewan juri yang kami hormati, kami akan panggil peserta kategori wanita dengan nomor tampil 01
1: yang akan membawakan lagu wajib Wayawai Windawe dan lagu pilihan Bila oleh Raisa.
0: Dewan juri yang kami hormati, inilah penampilan peserta dengan nomor tampil 01.
1: Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk peserta dengan nomor tampil 01.
2: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faika Fadila, biasanya dipanggil Bila. Saat ini saya sedang mengikuti Lomba Bintang Radio RRI Manokwari. Jangan lupa untuk vote saya di bintangradio.rri.id, karena satu vote dari kalian sangat berarti untuk saya. Terima kasih.

0: Ingatkan kembali lagi untuk seluruh pengunjung ataupun pendukung. Ya, bagi para pendukung mungkin yang tidak sempat hadir keluarganya atau pendukungnya, boleh menyaksikan di YouTube ya, di live YouTube RRI Net. Oke. Dan juga Anda juga bisa mendengarkan melalui siaran kami di
1: live streaming streaming radio di Pro 19.
0: Ya, di Pro 2 97,
1: ya 92 97,8 KKLK.
0: Iya, 8 MHz. Lalu
1: di Pro 1 94.3 dan Pro 4 96.7. Iya, Dewan Juri yang kami hormati, berikut kami panggilkan peserta kategori pria dengan nomor tampil 1.
0: Yang akan membawakan lagu wajib, Wayawai Windawe, dan lagu pilihan, Sesi Potret dari Enau Fit Ari Lesmana.
1: Dewan juri yang kami hormati, inilah peserta, penampilan peserta dengan nomor tampil 1. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk peserta dengan nomor tampil 1.
2: Radio Indonesia, suara kita untuk dunia.
3: Hai guys, kenalin, namaku Naufal Alifasya Gunawan, biasanya dipanggil Opi. Pada kesempatan kali ini, saya mengikuti ajang Bintang Radio RRI Cabang Manokwari tahun 2006. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio RRI dengan cara vote di bintangradioRRI.id, karena satu voting dari kalian sangat berarti buat saya. Thank you guys, see ya.

Hai guys, kenalin namaku Naufal Alifasya Gunawan, biasanya dipanggil Opi. Pada kesempatan kali ini, saya mengikuti ajang Bintang Radio RRI Cabang Manokwari tahun 2026. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio RRI dengan cara vote di bintangradioRRI.id karena satu voting dari kalian sangat berarti buat saya. Thank you guys, see ya.

baru. Tak ada kamu, hanya papan dan namamu. Mana ocehan wewangian kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Muhammad Yasid Yusuf, General Manager Aston New Nokwari, mengucapkan selamat dan sukses untuk 10 finalis Bintang Radio RRI Manokwari. Tampilkan suara terbaikmu, buktikan bakat luar biasa di atas panggung, dan jadilah bintang sebenarnya.
1: Okey, masih semangat? Mana suara para pengunjung Manokwari City Mall? Kurang semangat ya, yang di belakang belum bertepuk tangan nih. Oke, okay, Justy.
2: Ya, Kak Elgo.
1: Kita masih punya berapa penampilan lagi?
2: Masih ada 50 penampilan.
1: Oke, okay, 5 penampilan lagi. Jangan kemana-mana, pastikan para pendukung masih tetap di sini, ya. Dan warga Manokwari dan juga pengunjung Manokwari City Mall tetap berikan dukungan Anda untuk para finalis kita. Oke, okay, langsung saja Justy.
2: Iya.
1: Iya. Dan juri yang kami hormati, berikut kami panggil peserta kategori wanita dengan nomor tampil 02.
2: Yang akan membawakan lagu wajib, Wayawai Windawe, dan lagu pilihan, Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito.
1: Dewan juri yang kami hormati, inilah penampilan peserta dengan nomor tampil 02.
2: Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk peserta dengan nomor tampil 2.
3: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia Putra Ninjola, biasa dipanggil Aca. Pada kesempatan kali ini, saya sudah mengikuti Bintang Radio 2026 di RRI.

Manokwari, Papua Barat. Jangan lupa dukung saya, Anastasia Putri Ninjola, di Bintang Radio RRI.id, karena satu vote dari kalian sangat berharga bagi saya. Terima kasih.

perkenalkan, nama saya Anastasia Putra Ninjola, biasa dipanggil Aca. Pada kesempatan kali ini, saya sedang mengikuti Bintang Radio 2026 di RRI Manokwari, Papua Barat. Jangan lupa dukung saya, Anastasia Putra Ninjola, di Bintang Radio RRI.id, karena satu vote dari kalian sangat berharga bagi saya. Terima kasih.

0: Masih punya berapa finalis lagi?
1: Masih ada yang penasaran ya, saksikan dong. Masa jadi harus kasih tahu. Nah, dewan juri yang kami hormati, berikut.
0: Ya, sambil menunggu.
1: Oh, sambil menunggu ya, masih menunggu apa?
0: Justi. Jadi kita punya kali ini kita punya 5 finalis ya.
1: Iya,
0: kita punya 5 finalis putra dan 5 finalis putri. Mereka adalah anak-anak terbaik Manokwari ya.
1: Betul.
0: Yang diseleksi ya, ada banyak yang mendaftar, kemudian di ada namanya di audisi juga, ya. Kemudian diseleksi juga. Nah, kemudian terpilihlah finalis, ada 10 ya, ada 10 finalis yang hari ini kita tampilkan di ruang publik ya, atau di tempat umum seperti ini. Biar pengunjung juga tahu kalau ternyata bakat-bakat muda Manokwari itu luar biasa, hebat, keren. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Mereka anak-anak Manokwari, mereka talenta-talenta muda Manokwari, mereka generasi muda Manokwari. Oh iya Justi, perlu Justi mungkin juga tahu bahwa jebolan-jebolan bintang radio itu hebat sekali. Salah satunya juga ada di depan kita ini, ada dewan juri kita. Tepuk tangan dulu dong.
1: Sebagai juri kita di sore hari ini.
0: Ada senior kita juga, ada Bunda Rita yang cantik, Bunda. Ada talenta muda kita yang paling sebelah kanan. Halo, cantik Ibu Mei.
1: Halo Kakak Sendri.
0: Oke, Justi.
1: Ya, Kakak Elko.
0: Kira-kira penampilan berikut kita akan tampilkan siapa lagi nih?
1: Wow, siapa lakukan dia? Oke, dewan juri yang kami hormati, berikut kami panggilkan peserta kategori pria dengan nomor tampil 02.
0: Yang akan membawakan lagu wajib, Wayawai Windawe, dan lagu pilihan, Firasat dari Marcel.
1: Dewan juri yang kami hormati, inilah penampilan peserta dengan nomor tampil 2. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk peserta dengan nomor tampil 2.
2: Masih bersama di final Bintang Radio Indonesia tahun 2026 RRI Manokwari.
3: Ferdis Bakery. Dibuat dengan bahan pilihan

sekali coba, pasti mau lagi. Herdis Bakery, kitorang ku selera roti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Halo semuanya, saya Joshua Silalahi. Saya sedang mengikuti ajang Bintang Radio RRI Manokwari. Jangan lupa dukung saya melalui vote, karena satu vote bagi saya sangat berat. Terima kasih.

Halo semuanya, saya Joshua Silalahi. Saya sedang mengikuti ajang Bintang Radio RRI Manokwari. Jangan lupa dukung saya melalui vote, karena satu vote bagi saya sangat berat. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Jeffrey C. Anggota, Eswood & Hood, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Keji sih, masih semangat.
1: Masih tentunya ya.
0: Kita ingin mendengarkan mana para pendukungnya.
1: Wow.
0: Oke, ada 10 finalis ya, ada 10 finalis dan saya ingin dong kita kasih tepuk tangan dan kita menyemangati para finalis kita di sore hari ini, boleh ya? Boleh. Kasih tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi, ayo.
1: Tepuk tangan dong.
0: Luar biasa, wih ada sekitar 10.000 orang di belakang kita ya Juzi ya. Yang di atas boleh kasih tepuk tangan, yang di atas, yang di lantai.
1: Yang paling atas coba.
0: Oke, yang paling atas boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah. Wih, mantap. Oke, Juzi lanjut. Iya. Dan juri yang kami hormati, berikut kita akan panggil peserta dengan kategori wanita dengan nomor tampil 03
1: yang akan membawakan lagu wajib Wayawai Windawe dan lagu pilihan Teganya Kau dari Liodra.
0: Dewa juri yang kami hormati, inilah penampilan peserta dengan nomor tampil 03.
1: Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk peserta dengan nomor tampil 3.
2: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kartensia Rianca Yuduri. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio RRI Manokwari dengan cara vote di bintangradioRRI.id.

Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kartensia Rianci Widuri. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio RRI Manokwari dengan cara vote di bintangradioRRI.id.

0: masih banyak ya.
1: Masih banyak.
0: Yang penasaran
1: jangan kemana-mana.
0: Inilah talenta-talenta muda kita. Anak-anak Manokwari itu suaranya luar biasa ya. Iya, anak lokal tapi suaranya internasional, Bo.
1: Oh, jelas.
0: Iya, betul sekali. Dan kembali lagi kami ingatkan untuk para pendukung dapat menyaksikan siaran kami melalui terestrial di RRI Manokwari ataupun dapat menyaksikan melalui YouTube channel di RRI Net Manokwari. Yeah. Officially ya.
1: Yeah.
0: Oke, dan langsung saja Justi.
1: Dewan juri yang kami hormati, berikut kami panggilkan peserta kategori pria dengan nomor tampil 3
0: yang akan membawakan lagu wajib Wayawai Windawe. Iya, dan lagu pilihan Rizky Febian, Alamak.
1: Dengan juri yang kami hormati, inilah penampilan peserta dengan nomor tampil 3. Mari kita berikan tepuk tangan untuk peserta dengan nomor tampil 3.
2: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Angelo, biasa dipanggil Elo. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio RRI Manokwari 2026 dengan cara vote di bintangradio.id.

Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Angelo Winfield Scorpio Movo, biasa dipanggil Elo. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio RRI Manokwari 2026 dengan cara vote di bintangradio.rri.id.

Masih bersama di final Bintang Radio Indonesia tahun 2026 RRI Manokwari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Andrian Dumais, Honor Kentin Decoration, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

tertib pelaksanaan Lomba Bintang Radio tahun 2026. Untuk menjamin ketertiban, kelancaran lomba dan menjaga konsentrasi peserta maupun para dewan juri pada waktu menjalankan tugasnya, maka seluruh peserta dan pengunjung hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Selama perlombaan berlangsung, penonton atau supporter diharapkan tetap tenang dan tertib. 2. Handphone di silent. 3. Untuk pengambilan foto atau video, akan ada petugas dari RRI Manokwari yang akan meliput kegiatan ini. 4. Tepuk tangan atau aplaus lainnya hanya diperkenankan pada waktu peserta tampil ke atas pentas dan atau sesudah peserta menyanyikan lagu. 5. Diharapkan tidak bersuara atau tidak menimbulkan bunyi-bunyian yang dapat mengganggu konsentrasi juri dalam menilai dan penyanyi saat membawakan lagu. 6. Tidak dibenarkan memberikan isyarat apapun kepada peserta dan tidak berhubungan dengan dewan juri. 7. Keharusan menggunakan lagu sesuai dengan ketentuan panitia. 8. Larangan menghentikan atau mengulang lagu tanpa izin juri. 9. Panitia berhak mendiskualifikasi peserta yang melanggar peraturan lomba. 10. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu.

0: Dewan juri yang kami hormati, berikut kami panggil peserta kategori wanita dengan nomor tampil 04.
1: Yang akan membawakan lagu wajib, Wayawai Windawe, dan lagu pilihan, Teganya Kau dari Liodra.
0: Dewan juri yang kami hormati, inilah penampilan peserta dengan nomor tampil 04.
2: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michelle Milka Hestian Siren. Saya berasal dari Manokwari. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio Manokwari dengan cara vote sebanyak-banyaknya di bintangradio.rri.id.

Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michelle Milka Hestian Siren. Saya berasal dari Manokwari. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio Manokwari dengan cara vote sebanyak-banyaknya di bintangradio.rri.id.

0: masih bersama di final Bintang Radio Indonesia tahun 2026 RRI Manokwari.
1: Cetak, datang konsultasi. Kami kerjakan.

0: penampilan peserta dengan nomor tampil 4.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putra Martin Luther Bewas, saya dari Manokwari. Jangan lupa dukung saya dalam ajang Pintar Radio Manokwari tahun 2026 dengan cara vote sebanyak-banyaknya di bintarradio.rri.id.

Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putra Martin Luther Bewas, saya dari Manokwari. Jangan lupa dukung saya dalam ajang Bintar Radio Manokwari tahun 2026 dengan cara vote sebanyak-banyaknya di bintarradio.rri.id.

Hai warga Manokwari, saya Dokter Irma Landari dari RCM Klinik Manokwari. RCM Klinik Manokwari dengan konsep One Stop Health and Beauty Clinic, di mana kamu bisa untuk kesehatan, kecantikan, wellness, dan salon dalam satu tempat. Jadi, keunggulan kami di sini adalah alat yang kami datangkan khusus dari Jerman, Korea, dan tentunya dengan kualitas yang terbaik. Dijunjung dengan SDM terbaik dan sudah tersertifikasi dan tertraining dengan baik untuk memberikan pelayanan terbaik untuk warga Manokwari. Jadi, rasakan dan buktikan sendiri, percayakan cantik dan kesehatanmu hanya di RCM Klinik Manokwari, One Stop Beauty and Health Clinic Manokwari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Dewan juri yang kami hormati, berikut kami panggil peserta kategori wanita dengan nomor tampil 05.
1: Yang akan membawakan lagu wajib, Wayawai Windawe, dan lagu pilihan, Bawa Dia Kembali oleh Mahal Ini.
0: Dewan juri yang kami hormati, inilah penampilan peserta dengan nomor tampil 05.
2: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Claudia Natasha Angel Nwaroi. Saya sedang mengikuti Bintang Radio Manokwari tahun 2026. Jangan lupa vote saya di bintangradio.rri.id.

0: Pourquoi pas?
1: Cigar!

0: Dewan juri yang kami hormati, berikut kami panggilkan peserta kategori pria dengan nomor tampil 5
1: yang akan membawakan lagu wajib Wayawai Windawe dan lagu pilihan Marcel Firasat.
0: Dewan juri yang kami hormati, inilah penampilan peserta terakhir final Bintang Radio RRI Manokwari dengan nomor tampil 5.
2: Halo semua, perkenalkan nama saya William Arielo Nyanyi dan saya siswa dari SMA Negeri 01 Anggi, Kabupaten Pegunungan Arfak. Saat ini saya mengikuti ajang Bintang Radio di RRI Manokwari. Jangan lupa vote saya sebanyak-banyaknya di bintangradio.ri.id. Satu vote-mu sangat berharga buat saya. Terima kasih.

Halo semua, perkenalkan nama saya William Arielo Nyanyi dan saya siswa dari SMA Negeri 01 Anggi, Kabupaten Pegunungan Arfak. Saat ini saya mengikuti ajang Bintang Radio di RRI Manokwari. Jangan lupa vote saya sebanyak-banyaknya di bintangradio.rri.id. Satu votemu sangat berharga buat saya. Terima kasih.

0: bersama di final Bintang Radio Indonesia tahun 2026 RRI Manokwari.
1: Butuh tenda untuk acara Anda? Rizky Tenda siap melayani kebutuhan tenda untuk berbagai acara. Siap untuk berbagai kebutuhan acara pernikahan, syukuran, acara keluarga, acara pemerintah, acara masyarakat. Siap antar dan pasang penataan yang rapi, pelayanan profesional dan ramah. Rizky Tenda, solusi tenda untuk segala acara Anda. Edi Susanto 0852-4430-6367. Alamat kami di Wosigaya Baru. Hubungi kami sekarang.
2: Oke, mana suara para pendukungnya? Mana suara pengunjung Manokwari City Mall?
3: Kakak Elko, ada sekitar 10.000 penonton sih di sore hari ini ya Kakak Elko.
2: Mungkin yang baru tune in, ya yang baru tune in mungkin tanya, ini ada apa sih di MCM?
3: Iya.
2: Nah jadi hari ini ada final Bintang Radio ya.
3: Iya Kakak Elko.
2: Iya, ada 10 finalis yang diseleksi dan kemudian tampillah mereka hari ini ya. Oke, dan sesaat lagi kita akan berikan kesempatan untuk Dewan Juri. Dewan Juri untuk merembuk hasil. Ya, penilaian Dewan Juri kepada tim. Boleh dong kita kasih tepuk tangan dulu untuk Dewan Juri kita.
3: Dewan Juri kita di sore hari ini.
2: Iya. Oke. Dan Justi mungkin boleh sapa pendengar kita, kasih semangat dulu yang lagi menonton lewat YouTube channel dan juga melalui radio kita ya.
3: Ya, Kakak Elko dan semua yang hadir, pengunjung MCM di sore hari ini, bahwa saat ini kita sedang live di YouTube RRI Net Manokwari dan juga disiarkan langsung di siaran programa 1, programa 2, dan programa 4 RRI Manokwari.
2: Iya, dan tentu apresiasi yang setinggi-tingginya untuk sponsor kita ya.
3: Iya.
2: Para sponsor, tentu acara ini berlangsung karena juga ya dukungan dari para sponsor kita.
3: Iya.
2: Dan silakan Dewan Juri untuk merembuk hasilnya.
3: Kira-kira siapakah juara
2: dan,
3: kita?
2: Betul ya, Justi, dan kami ingatkan untuk para pendukung dan semua yang ada di sini, ya masih tetap di sini. Jangan kemana-mana, masih tetap di sini dan kita akan mendengarkan hasil keputusan Dewan Juri sesaat lagi. Oke, mungkin sebelumnya Justi.
3: Oke, berarti Justi dan Kakak Elko melipir dulu ini ya?
2: Gas.
3: Oke, permisi.

0: Oke, Justi, di manakah dirimu, Justi?
1: Ya, kakak Elko.
0: Iya, teman terbaik Pro 2 dan hadirin sekalian, pengunjung Manokwari City Mall, sambil menunggu hasil keputusan dewan juri, siapakah yang akan keluar sebagai pemenang, ya?
1: Iya, siapakah dia?
0: Alangkah baiknya kita akan dibekali, biar kita tuh jadi konsumen yang bijak, begitu
1: benar
0: ya?
1: Benar sekali, kakak Elko.
0: Kali ini kita akan mendapatkan pemahaman baru, kita akan mendapat informasi penting dari, tentu dari mana?
1: Dari Otoritas Jasa Keuangan.
0: Nah, ini topiknya menarik sekali, waspada aktivitas keuangan ilegal.
1: Wow.
0: Oke, langsung saja kita persilakan.
1: Silakan. Bapak Ari dari Bidang Edukasi Otoritas Jasa Keuangan. Kepada Bapak, disilakan. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Ari. Bapaknya nggak mau di panggung, maunya di bawah. Tepuk tangan dulu buat Pak Ari.
2: Selamat sore para pengunjung Manokwari City Mall beserta Bintang Radio Indonesia. Semoga suara saya nggak bikin polusi ya. Setelah tadi dihibur dengan suara-suara emas, kemudian dengerin suara saya gitu. Salam kenal Bapak Ibu, para pengunjung MCM semuanya. Kami minta waktu sebentar. Saya dari Otoritas Jasa Keuangan, nama saya Aryo. Terima kasih kepada RRI yang selalu menyediakan kami ya sebagai partner untuk melaksanakan kegiatan edukasi. Nah, di kesempatan sore hari ini, sambil kita menunggu gitu ya pengumuman dari Dewan Juri, kami mau sedikit meningkatkan awareness dari para pengunjung MCM sore hari ini. Udah dibilang pinjol-pinjol, ya itu salah satunya nanti gitu ya. Nah, boleh selanjutnya aja gitu ya. Saya kenalan dulu ya Bapak Ibu, karena khawatirnya nanti jangan sampai Bapak Ibu ternyata belum tahu gitu ya. Ini ngapain OJK tiba-tiba ada di tengah-tengah kita gitu. Jadi kami Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang punya tugas untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, mulai dari perbankan, leasing, asuransi, pegadaian, ya, aset kripto, sampai sekarang yang terbaru ada bursa mineral. Ya. Salah satu dari tugas pengaturan dan pengawasan kami tentu memastikan kalau Bapak Ibu mau menggunakan produk keuangan atau layanan lembaga jasa keuangan, itu tentunya Bapak Ibu harus merasa nyaman, merasa aman dalam memanfaatkan setiap produk dan layanannya. Nah, disitulah kami hadir untuk memberikan wawasan bagi Bapak Ibu supaya tahu mana produk yang punya izin, mana produk yang legal, mana yang ilegal. Ya. Karena gini Bapak Ibu, para hadirin semuanya, ya, OJK memberikan izin usaha itu tidak sembarangan memberikan izin. Ya. Jadi kami pasti memberikan izin usaha, memberikan izin kepada suatu produk untuk diluncurkan, sudah mempertimbangkan bahwa produk tersebut punya manfaat bagi masyarakat. Bukan untuk merugikan masyarakat. Nah, permasalahannya adalah tidak semua produk keuangan itu cocok dengan cash flow kita. Ada yang penghasilannya tiap hari gitu ya, ada yang penghasilannya mingguan, ada yang penghasilannya bulanan, ada yang penghasilannya mungkin musiman. Nah, itu harus memilih produk keuangan yang tepat. Apalagi kalau kita berbicara, jangankan produk yang tepat, yang lebih bahaya adalah apabila kita tidak memahami bahwa produk tersebut ternyata ilegal. Nah, baik itu tadi yang sudah di-spill, baik itu pinjaman online gitu ya, pinjaman ataupun investasi gitu. Ini semoga gak ada yang curhat korban ya. Karena gini ya, ini udah disindir-sindir temannya, karena gini. Ya, Bapak Ibu, saya paham gitu ya. Ini uang saya gitu. Jadi terserah saya mau menginvestasikan di mana, mau saya gunakan untuk apa? Yes, itu benar. Ya, keputusan akhir ada di Bapak Ibu, ada di teman-teman semuanya. Ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan gitu ya bahwa kami di sini memberikan perlindungan, memberikan payung hukum. Sehingga apabila ada hal-hal yang di luar perjanjian kemudian merugikan Bapak Ibu, kalau dia tidak punya izin usaha, tentunya Bapak Ibu nggak punya payung hukum. Nggak tahu harus melapor kemana. Akhirnya apa? Dirugikan oleh sebagian oknum. Oke. Boleh di next? Nah. Para pengunjung, saya menekankan pentingnya kita kenal yang namanya 2L. Ya, jadi ini prinsip yang kita gampang sekali untuk kita ingat, 2L. Ya, L yang pertama ini gampang, legal. Ya, artinya tadi produk atau layanan yang Bapak Ibu gunakan, pastikan itu diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan yang punya izin. Ya, tolong dipastikan dia punya izin usaha dulu. Ya, karena gampangnya gini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bawa kendaraan di jalan gitu ya. Tentunya harus punya SIM. Oke. Sama lembaga jasa keuangan dalam memasarkan produk, menjual produk, ya, memberikan layanan itu harus punya izin. Jadi pastikan L yang pertama adalah legalitas. Ini gampang Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu gak malu untuk bertanya, ya, tanyakan aja izinnya seperti apa, konfirmasi gitu ya. Dan sekali lagi izin ini gak cuman OJK Bapak Ibu. Ada Badan Pengawas Komoditi Berjangka, Bapepti, itu yang mengeluarkan izin kalau Bapak Ibu dapat tawaran investasi yang embel-embelnya trading atau future. Oke, forex itu izinnya di Bapepti. Ya, kemudian jasa pembayaran itu izinnya di Bank Indonesia. Ya, jadi dipastikan punya izin. Ini gampang kalau L yang pertama, ini mohon maaf dalam tanda kutip ya, gak boleh Bapak Ibu skip, pastikan dulu punya izin. Yang kedua ini yang agak susah, logis. Ya. Logis ini susah, kenapa? Karena kalau kita bicara logis, berarti kita harus punya pemahaman yang cukup. Kita harus punya pemahaman yang cukup supaya kita tidak tertipu atau terbuai oleh bujuk rayu dari oknum-oknum yang menawarkan investasi atau pinjaman ilegal. Ya. Karena Bapak Ibu tolong dipahami gitu ya, bahwa ketika kita bicara logis gitu ya, sebagai suatu perumpamaan misalkan gitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya deposito di perbankan gitu ya, saya ambil contoh aja deposito yang paling gampang. Karena kita mau ngelihat bahwa deposito itu mungkin suku bunganya antara 5-6% lah, paling tinggi 5-6% setahun. Tiba-tiba ada yang menawarkan investasi kepada Bapak Ibu dengan return 10% tiap bulan. Ya, kadang kita udah bisa bilang gitu Bu, gak mungkin gitu. Tapi kalau dalam kondisi-kondisi tertentu semeyakinkan itu dia menawarkan, ada aja korbannya gitu. Jadi tolong hati-hati gitu ya. Logis ini agak-agak sulit kita pegang kalau kita sudah dalam tanda kutip, mohon maaf kalau bahasa saya kasar gitu ya. Kalau kita sudah dikuasai sifat serakah. Kadang kita udah gak bisa mikir logis, yang kita pikir adalah kapan kita balik modal. Oke. Jadi sekali lagi tolong, logis ini kita harus punya pemahaman yang cukup. Oke. Nah, 2L, cukup mudah Bapak Ibu untuk diingat, legal dan logis. Pastikan dia punya legalitas. Yang kedua, logisnya, apakah penawaran tersebut mungkin terlalu bagus, ya, terlalu di luar kewajaran, itu Bapak Ibu perlu waspada. Oke. Nah, karena pada prinsipnya Bapak Ibu, saya perlu tekankan bahwa prinsip ekonominya, kalau kita mau bicara terkait investasi, itu high risk, high return. Jadi semakin besar keuntungan yang ditawarkan, itu semakin besar juga resikonya. Oke, kalau ada yang menawarkan investasi, dijanjikan keuntungan berlipat ganda, ya pasti untung segala macam tanpa resiko, tolong berhati-hati. Itu berarti udah nggak logis. Oke. Nah, berikutnya, ini adalah modus penipuan, Bapak-Ibu. Ya. Sekali lagi yang saya bahas di sini adalah aktivitas keuangan ilegal. Jadi selain terkait dengan pinjaman online ilegal, investasi ilegal, banyak sekali scam di sekitar kita. Ya. Tadi atau kemarin ya? Kemarin ya yang 300 juta. Ya. Kemarin baru saja ada yang datang ke kantor OJK, ngelapor kena scam, 300 juta hilang dari rekening yang bersangkutan. Ya. Dan itu modusnya sebenarnya sudah umum digunakan, tapi mungkin karena dalam kondisi panik, jadi kita tidak bisa memfilter logisnya tadi Bapak Ibu. Ya. Banyak sekali modus-modus yang beredar di sekitar kita, mulai dari ini ya, yang pertama penipuan transaksi, kemudian fake call, phishing, penipuan investasi, dan lain sebagainya. Nah, yang agak marak, sekarang banyak marak terjadi, itu modus yang fake call. Ini biasanya menggunakan AI, jadi berpura-pura gitu ya, berpura-pura menjadi Bapak Ibu dengan cara merekam suara. Jadi hati-hati kalau Bapak Ibu dapat telepon, ya. Dapat telepon tapi kemudian penelponnya tidak bicara apa-apa. Ya, atau hanya menanyakan ini dari siapa, benar dari mana gitu ya. Kalau Bapak Ibu gak ada kepentingan atau bukan orang yang dikenal, sebaiknya tidak perlu berbicara. Karena dari nada, dari suara, dari intonasi Bapak Ibu, itu nanti akan direkam menggunakan AI. Ya, untuk selanjutnya, penipu ini bisa berpura-pura menjadi Bapak Ibu, menghubungi orang-orang terdekat. Ya. Kemudian ada juga yang berpura-pura menggunakan video, gitu ya. Kebetulan kasus kemarin yang datang ke kantor OJK itu berpura-pura menjadi petugas. Ini mohon maaf gitu ya, bukan saya mencurigai salah satu instansi, tapi memang dia memanfaatkan instansi ini gitu ya. Jadi instansi yang bernaung untuk pelaporan-pelaporan, dia berpura-pura menjadi pegawai dari instansi tersebut, lengkap dengan seragam dan ruangan yang didesain dengan kantor dari instansi tersebut. Ya. Bapak ini diarahkan untuk mendownload aplikasi yang namanya disamakan dengan aplikasi yang biasa dipakai, tapi ternyata itu aplikasi third party yang digunakan untuk mencuri data-data di handphone kita. Jadi Bapak Ibu agak hati-hati gitu ya, ketika kita mendownload suatu aplikasi di handphone kita, ketika aplikasi itu tidak kita download melalui saluran resmi, bisa jadi itu aplikasi malware yang sifatnya meretas data-data yang ada di handphone kita. Sehingga ketika nanti kita diarahkan untuk membuka mobile banking atau memanfaatkan produk keuangan yang ada di handphone kita, aktivitas yang ada di handphone kita itu akan terekam ke gawai pelaku kejahatan. Jadi ketika Bapak Ibu memasukkan PIN, memasukkan password, itu akan langsung tersalin ke pelaku kejahatan. Akibatnya apa? Dia bisa mudah mengakses mobile banking, mengakses internet banking milik Bapak Ibu. Bahkan ada OTP-nya gitu ya, dikirimkan ke cuman ke nomor handphone dari nasabah. Handphone Bapak Ibu udah tersalin. Jadi si pelaku ini juga akan menerima OTP itu. Jadi tolong hati-hati, di sekitar kita udah banyak sekali modus-modus yang berseliweran. Mungkin bisa saja minggu depan apa yang saya sampaikan ini udah gak relate karena modusnya udah berubah lagi Bapak Ibu. Ya. Tapi tolong sekali lagi dipahami ini ya, beberapa modus-modusnya gitu. Karena kalau kita berbicara terkait kerugian, jangan sampai Bapak Ibu datang ke OJK untuk melaporkan kerugian gitu. Bukan berarti tidak bisa ditangani, kerugian tersebut bisa ditangani ya. OJK bersama pihak kepolisian sudah ada satgas pasti. Tapi sekali lagi kita kan prinsipnya lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke Bapak Ibu, semoga apa yang kami share siang hari sore hari ini

0: Terima kasih Bapak Ari yang sudah menyampaikan materi singkat. Biarlah semua kita, semua pengunjung ya, pengunjung Manokwari City Mall ini paham ya. Dan benar, waspada terhadap keuangan.
1: Apalagi yang ilegal.
0: Iya. Oke, okay, Justy. Iya. Saya punya kuis ya. Halo. Jangan kemana-mana Kak, di sini ada kuis loh. Nah, ini kuis untuk produk kecantikan. Cie. Yeah. Produk kecantikan ya. Ada diskon 200K. Apa sih 200K? 200.000 diskon.
1: Rp200.000.
0: Iya. Kliniknya di mana nih?
1: Dari klinik RCM.
0: Klinik RCM ya. Klinik.
1: Klinik. Kayakku mah.
0: Klinik RCM ini one stop ya, jadi di sana ada salon, ada facial, ada spa, ada periksa gigi, ada periksa darah, pokoknya paket komplit ya, paket komplit. Jadi yang kalau masuk di sana, kalau yang tidak rapi keluar dijamin pasti licin, glowing. Ada buktinya di sini kok ya.
1: Ada.
0: Kalau tadi lihat bintang iklan, kalau kita lihat ada bintang iklan tadi, nah di situ salah satu contoh seperti apa?
1: Hasil treatment.
0: Kalau keluar, kalau masuk tidak rapi, keluar pasti
1: menyala sayang.
0: Glowing sayang ya. Glowing. Bisa-bisa kalau pulang sampai di rumah papa tidak kenalin karena terlalu glowing sekali. Oke, okay. Saya punya ada beberapa pertanyaan ya.
1: Berapa
0: kita
1: KKL
0: punya
1: banyak?
0: Kuis.
1: Wow. Apa itu Kak Elgo?
0: Ada yang mau ikut? Oke, okay, ada ya. Oke, okay. Boleh ya, sudah siap ya. Kuis untuk diskon 200.000. Klinik kecantikan ya, bukan hanya kecantikan, RCM ini one way stop. Jadi ada seperti yang saya bilang tadi, ada fashion, ada spa, ada periksa gigi, ada periksa darah, dan lain-lain. Yeah. Oke, okay? Sudah siap?
1: Sudah siap kah?
0: Siap ya?
1: Siap, saya juga mau sebenarnya Kak Elko.
0: Siap? Oke, okay, pertanyaan pertama, yang tahu langsung maju ke depan ya, boleh angkat tangan?
1: Lambaikan tangan ke kamera.
0: Oke, okay, boleh lambai tangan. Siapa duluan dia dapat ya. Iya. Lumayan loh. Ini dia punya alat-alat ini dong. Datangkan langsung dari Jerman, dari Jepang. Tidak main-main. Iya. Tidak main-main ya. Ini bukan kaleng-kaleng. Ini alatnya langsung datangkan dari Jerman dan dari Jepang. Khusus untuk produk kecantikan ya. Dan juga untuk alat-alat kesehatan lainnya. Pertanyaan pertama. Yang tahu langsung maju ke depan. Tanggal berapa Hari Bakti Radio dan pada tahun ini, tahun 2026 ini, di usia keberapa? Satu pertanyaan, dua tembakan ya. Oke. Okay. Pada tanggal berapa Hari Bakti Radio dan di tahun 2026 ini
1: berusia yang keberapa?
0: Di usia yang keberapa? Yang tahu boleh langsung maju ke depan. Pelan-pelan sayang, depan.
1: Awas.
0: Yang tahu langsung ke depan. Oke, okay, ini Hompila, apa namanya?
1: Hompipa.
0: Hompipa ya, Hompipa dulu. Hompipa dulu, satu.
1: Oke, okay, siapa ini? Ini satu, antara Jepang dengan apa ini?
0: Satu, dua, tiga.
1: Oke. Okay. Okay.
0: Maju, sini. Lewat sini. Nak, lewat sana, nak. Papa di sini, nak. Ini bukan hanya di sini ya, siapapun yang bisa menjawab boleh. Pengunjung Manokwari City Mall juga boleh. Kakak Welem yang ada di belakang juga bisa jawab. Kakak Welem dan kawan-kawan juga bisa jawab. Jangan malu-malu ya. Oke, ingat pertanyaannya tanggal berapa Hari Bakti Radio dan di tahun 2026 ini di usia keberapa? Bisa? Sini, coba di sini. Oke, di sini. Oke, tes mic dulu. Cek. Oke. Okay. Langsung jawab. Kasih dekat mulut sedikit ke dia ini, ke mic.
1: Tanggal berapa Hari Bakti Radio?
0: 17. Tanggal berapa?
2: Ulang tahunnya LR itu 81.
0: Oke. Okay. Ya, betul. Itu di tahun 2026. Tanggalnya tanggal berapa? Hari Bakti Radio itu di tanggal berapa? 5 4 3 2

0: Satu.
1: Oke.
0: 17. Sayang sekali belum tepat. 18. Tidak main rai-rai di sini, yang tahu langsung maju ke depan.
1: KRK ternyata ada lagi KRK.
0: Belum berkesempatan, nanti bisa jawab pertanyaan kedua lagi. Silakan turun. Oh, lewat sana boleh. Oke, ya. Tadi di sana ada yang angkat tangan. Mari, silakan.
1: Oke, mari kakak, silakan.
0: Aduh, ini produk kecantikan. Ini kalau keluar nanti sampai di rumah orang tidak tahu ini. Karena sudah cantik, kalau pergi di RCM nanti tambah cantik lagi. Mari jawab di sini, kakak.
1: Mari, kak.
0: Oke, mari, silakan. Kakak mau menyanyi, kak, mau jawab pertanyaan.
1: Berapa lagi?
0: Mau jawab

0: nanti aku tidak kenal lagi kalau itu kakak.
1: Manis. Oke, okay, okay. Kelko.
0: Oh, ternyata googling ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting sudah jawab. Pertanyaan berikut. Disimak baik-baik. Kalau yang ikut tadi pasti tahu ya. Karena ini kita sounding-sounding terus nih.
1: Iya, tadi beberapa kali ya. Oke. Berapa frekuensi? Frekuensi programa 2 RRI Manokwari.
0: Oke, sabar. Ini Justini salah satu penyiar terbaik di programa 2 ya. Pro 2 RRI Manokwari. Yang tahu, sebentar. Elko tanya dulu ke Katim Siaran. Katim Siaran, yang internal boleh jawab tidak? Yang bagian teman-teman di RRI boleh jawab tidak? Atau tidak boleh?
1: Tidak boleh.
0: Oh, tidak boleh. Oh, ada yang dari PEGAF. Jauh-jauh dari PEGAF. Oh, yang dari PEGAF. Boleh yang dari PEGAF. Tenang. Robin, sebentar.
1: Robin, tahan.
0: Robin, tenang dulu ya. Habis ini kesempatanmu, Robin. Saya tahu kalau Robin aja nanti pulang sampai di MCM, kita tidak kenal Robin lagi ya. Mungkin kalau nyamuk gigi, nyamuk tak lucu. Iya, silakan. Ini dari PEGAF ya, Pak Guru, jauh-jauh dari Pegunungan Arfak.
1: Iya, kakak atau bapak nih mendampingi muridnya yang merupakan salah satu finalis Bintang Radio.
0: Iya.
2: Peserta ke-11.
1: Oh, peserta ke-11. Tidak apa-apa, okay. Itu salah satu.
2: Nanti MCM tutup baru saya nyanyi.
1: Oke,
0: berapa frekuensi programa 2 RRI Manokwari?
2: Sahabat Kreatif Pro 2 tetap dengerin 97,8 MHz Pro 2.
1: Oke.
0: Pak Guru, Pak Guru memangnya di Pegunungan Arfak dengar ini ya, sampai tembus ya?
2: Dengar
0: RRI. Oke, dengar RRI. Tos dulu. Apa, Pak Guru sedikit pesan sedikit untuk semua orang mendengar RRI Pro 2.
2: Dan buat pendengar setia Pro 2, jangan lupa dengerin terus Pro 2 FM Suara Kreativitas, karena sekarang sudah berubah ya.
1: Iya, sekarang jadi teman terbaik Pro 2.
2: Teman terbaik kamu, karena pastinya ada update informasi-informasi terbaik untuk adik-adik anak muda di Manokwari.
1: Iya. Untuk memberikan voucher nih, mohon kesediaan Ibu Nilawati untuk ke Katim LPU untuk Katim TMB.
0: Oke, Ibu Nila. Oke, Katim TMB, silakan Pak Sugeng.
1: Mas Sugeng.
0: Iya, Pak Sugeng ini juga sudah pergi di ini ya, di klinik, jadi memang ganteng sekali dia orangnya ya. Cakep sekali nih. Belum ke RCM aja udah ganteng begini, apalagi kalau ke RCM. Aduh, pulang mama sutra kenal lagi karena lalat gigi tak lucu langsung. Oke, langsung kasih.

0: Yang tahu boleh langsung maju ke depan dan silakan menyebutkan frekuensinya. Ada yang sedang lambai tangan di sana, silakan maju ke depan, Nona cantik. Oke, boleh ya, boleh peserta juga boleh, silakan. Bebas, kalau ini bebas. Robin, katanya Robin tadi mau maju, Robin.
1: Robin.
0: Aduh, ini gimana nih Robin? Ini namanya layu sebelum berkembang ya? Oh, bukan. Silakan Kak, jawab di sini. Programa 4, programa 1.
1: 94 FM.
0: 94, koma?
1: FM.
2: Oke.
0: Oke. Nanti saya konfirmasi dulu ke Pak Kepala RRI, tahan dulu. Oke, okay. Teman-teman, apakah betul di sini dulu, Dek? Apakah betul 94 FM?
1: Masih kurang.
0: Masih kurang
1: masih
0: tepat
1: kurang.
0: Ya? Oke, okay, kurang tepat. Yang tahu boleh maju ke depan. Programa 1. Oke, okay. Ada ibu di belakang, maju ke depan. Yang sebelah kanan. Tidak apa-apa, ini yang bapak-bapak, kalau yang tahu juga boleh maju ke depan. Bapak-bapak bisa kasih buat dempu mama-mama toh. Biar mama pulang, mama semakin glowing, papa semakin sayang. Mari. Mama glowing, papa sayang. Sini. RCM menanti ya. Silakan kakak di sini. Kakak mau sumbang berapa album? Silakan kakak.
1: Programa 1.
0: Berapa frekuensi?
1: Programa 1.
0: Programa 1 RRI Manokwari.
3: FM 94,3 MHz.
1: Oke.
0: Okay. FM 94,3 MHz.
1: Oke. Okay.
0: Betul Bapak izin jawabnya? Oh betul.
1: Oke. Okay, okay.
0: Silakan siapa yang menyerahkan hadiahnya?
1: Oke. Okay. Untuk memberikan voucher, mohon kesediaan Ibu Katim Pemberitaan.
0: Oke, Katim Pemberitaan ada. Ibu Adriana Tatontos ada. Oke, Ibu Ria. Ibu Ria ada. Oke, atau yang mewakili mungkin teman-teman dari pemberitaan. Ada yang mewakili? Oke, kita skip. Siapa yang menyerahkan? Ibu KMB, oke. Okay. Ibu Katim KMB boleh? Silakan nanti menyerahkan hadiahnya kepada pemenang kuis. Iya, jadi pengunjung Manokwari City Mall di RRI itu ada berapa berapa frekuensi ya? Ada programa 1, ada programa 2, ada programa
1: 4.
0: Iya, ada programa 4. Nah, yang sudah disebutkan tadi itu masing-masing adalah frekuensi modulasinya. Ada 97,8 MHz, itu programa 2. Kemudian ada programa 1, 94,3
1: MHz. 3,
0: dan?
1: 96,7 MHz, programa 4.
0: Iya, itu. Oke, silakan. Ini Katim kami, Katim KMB. KMB itu apa ya?
1: KMB, konten media baru.
0: Konten media baru. Jadi kalau tadi dilihat ada konten-konten yang menarik, yang baru, nah itu semua gaweannya dari teman-teman bidang KMB. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ada kakak Nirsa dan kawan-kawan.
4: Iya, selamat sore semuanya. Selamat sore izin Bapak Kepsta dan para tamu undangan. Selamat sore. Kami dari tim KMB ingin mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk rame-rame memfollow media sosial RRI Manokwari. Bapak Ibu akan dapatkan berita-berita yang teraktual, konten-konten hiburan juga, dan tentunya peristiwa-peristiwa yang update yang dapat Bapak Ibu lihat atau ikuti di media sosial. Terima kasih.
1: Oke, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang buat Bapak Martin Kocu SHMH yang sudah meluangkan waktu hadir di sore hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera.

Bagi kita semua, saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Okay. Masih semangat? Masih tentunya ya. Okay. Dan Justi?
1: Iya Kak Elko.
0: Boleh dong ya untuk menyemangati kita di sore hari ini dan mengapresiasi semua ya di sore hari ini. Boleh saya minta kita kasih tepuk tangan yang paling meriah.
1: Oke. Kak Elko dan semua hadirin baik pendengar maupun pemirsa yang lagi menyaksikan di YouTube RRI Net Manokwari. Kita masih bersama dalam acara final Bintang Radio tahun 2026 RRI Manokwari.
0: Ya, dan tentu sore hari ini kita juga turut hadir ya. Turut hadir bersama kita mewakili yang terhormat Gubernur Papua Barat, staf ahli Gubernur Papua Barat bidang ekonomi dan pembangunan. Kami sapa Bapak Martin L. Kocu SHMH. Selamat sore dan selamat datang Bapak. Kepala Stasiun RRI Manokwari yang kami hormati Bapak James Awai Esos, Forkopimda Provinsi Papua Barat. Ada juga bersama kami Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manokwari. Dan juga tentunya sponsor-sponsor kita yang begitu luar biasa.
1: Iya,
0: banyak ya yang sudah hadir di sore hari ini untuk memberikan dukungan pada pelaksanaan Bintang Radio tahun 2026.
1: Iya, Kak Elko. Yang kami hormati pimpinan Manokwari City Mall, pimpinan Aston New, pimpinan PT PLN UP 3 Manokwari, para sponsorship dan mitra, Bapak Ibu, tamu undangan, dan 10 finalis Bintang Radio tahun 2026 RRI Manokwari. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk kita semua.
0: Hadirin, kita dengarkan bersama sambutan Kepala Stasiun RRI Manokwari dengan hormat kepada Bapak James Awai Esos. Kepada Bapak James, disilakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bakudapa. Yang saya hormati Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh staf ahli gubernur bidang ekonomi dan pembangunan Bapak Martin L. Kocu SH MH, yang kami hormati pimpinan Manokwari City Mall, Forkopimda Provinsi Papua Barat, para mitra dan sponsor, Bapak dan Ibu Dewan Juri yang saya banggakan, Bapak Ibu tamu undangan, dan saya banggakan 10 finalis Bintang Radio 2006 RRI Manokwari serta pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia RRI Manokwari dimanapun berada. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat bersama-sama hadir dalam final Bintang Radio Indonesia 2006 LPP RRI Manokwari dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Pendengar dan hadirin yang saya banggakan, Bintang Radio merupakan salah satu program unggulan RRI yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang RRI dalam memberikan ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat, kreativitas, dan kemampuan mereka di bidang seni tarik suara. Bagi LPP RRI Manokwari, pelaksanaan Bintang Radio bukan hanya sekedar sebuah perlombaan untuk mencari juara. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya RRI untuk mendorong lahirnya talenta-talenta muda yang berasal dari Papua Barat. Pada hari ini kita telah sampai pada titik final. Para finalis yang tampil merupakan putra-putri terbaik yang telah melampaui proses seleksi dan menunjukkan kemampuan serta dedikasi mereka. Untuk itu, kepada seluruh finalis, saya menyampaikan selamat dan apresiasi atas pencapaian yang telah diraih. Bapak Gubernur Papua Barat yang kami banggakan, kami hormati. Kami juga menyampaikan bahwa juara satu putra putri akan mewakili Papua Barat untuk selanjutnya mengikuti lomba Bintang Radio tingkat Korwil 2 yang meliputi RRI Manokwari, RRI Sorong, dan RRI Fakfak. Dan jika Tuhan berkenan, perwakilan RRI Manokwari menjadi juara di tingkat Korwil 2, maka akan mengikuti lomba Bintang Radio 2026 tingkat nasional. Untuk itu perjalanan tentunya masih panjang. Dukungan dari pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten menjadi support sangat penting bagi anak-anak kita yang akan membawa nama daerah. Untuk itu 10 finalis Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari, ingatlah bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari siapa yang menjadi juara. Keberhasilan juga terletak pada keberanian untuk tampil, kemauan untuk terus belajar, serta kemampuan untuk menghargai proses. Karena itu, tampilkan kemampuan terbaik kalian, nikmati panggung ini, dan bernyanyilah dengan penuh percaya diri. Bapak, Ibu, hadirin, dan pendengar, dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para orang tua, keluarga, peserta yang senantiasa memberikan dukungan. Terima kasih juga kepada para dewan juri yang telah meluangkan waktu dan memberikan penilaian secara objektif, profesional, dan bertanggung jawab. Apresiasi yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada
Bapak Gubernur Papua Barat, Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat, Kepala Dinas Sosial Papua Barat, Pimpinan Manokwari City Mall, Pimpinan Aston New Manokwari, Pimpinan PT PLN UP3 Manokwari, Ibu Yohanes Brian Makatita, selaku anggota DPRK Kabupaten Manokwari, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manokwari, Ibu Lusinda Mondabar, Owner Aquafa, Owner Macian Store, Owner Andre Salon, Owner Fredis Bakeri, Pimpinan Terminal Digital Print Mandiri, Pimpinan Rizki Tenda, Pimpinan Klinik RCM, Owner Keting Dekor, Ibu Nilawati Iriani yang telah memberikan dukungan sehingga pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2006 RRI Manokwari dapat terselenggara dengan baik. Kami berharap sinergi dan kolaborasi ini dapat terus berjalan dalam berbagai kegiatan RRI di RRI Manokwari ke depan, khususnya dalam memberikan ruang yang lebih luas bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi. Kepada seluruh finalis, sekali lagi saya berpesan, jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk tampil, jangan takut untuk memberikan yang terbaik. Jadikan panggung Bintang Radio di tahun 2006 ini sebagai pengalaman berharga dalam perjalanan kalian untuk meraih cita-cita. Tunjukkan kemampuan terbaik, junjung tinggi sportivitas, dan tetap nikmati setiap nada yang kalian nyanyikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swasti, om santi, santi om, rahayu, salam sejahtera bagi kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Kepala Stasiun RRI Kabupaten Manokwari, juga yang kami hormati pimpinan Manokwari City Mall ya, yang juga sebagai sponsor tapi juga host untuk terselenggaranya kegiatan ini. Tepuk tangan dulu untuk manajer Manokwari City Mall. Juga yang kami hormati pimpinan Hotel Aston New Manokwari yang juga sebagai sponsor. Yang kami hormati para Dewan Yuri, ya, terima kasih. Ya. Kami berharap bahwa hasil yang nanti diberikan benar-benar ya, adil, bijak, dan bisa menyenangkan semua. Ya. Juga yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manokwari. Ya, terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Yang kami hormati dan kami kasih spesial buat 10 orang ya, finalis Bintang Radio Indonesia RRI Kabupaten Manokwari. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Ya. Para tamu undangan serta hadirin sekalian yang kami hormati dan kami kasihi. Izinkan saya untuk membacakan sambutan Gubernur Papua Barat pada acara yang sangat berbahagia ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih dan penyertaannya kita dapat hadir bersama dalam final Bintang Radio Indonesia tahun 2026 RRI Manokwari di Manokwari City Mall. Atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat, saya menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada LPP RRI Manokwari yang terus memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat, kreativitas, dan potensi di bidang seni, khususnya seni tarik suara. Kepada 10 finalis Bintang Radio Indonesia 2026, saya menyampaikan selamat atas pencapaian yang telah anak-anak raih. Menjadi finalis merupakan sebuah prestasi dan sekaligus kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Hadirin yang berbahagia, bagi saya, setiap talenta muda Papua Barat adalah aset daerah yang harus kita dukung dan kembangkan. Karena itu, teruslah berlatih, teruslah berkarya, dan jangan takut bermimpi untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Kepada seluruh finalis, apapun hasilnya yang diperoleh, kalian semua telah menjadi bagian penting dalam perjalanan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 RRI Manokwari. Saya berharap ajang ini tidak berhenti sebagai sebuah kompetisi, tetapi menjadi wadah untuk melahirkan penyanyi-penyanyi berbakat dari Papua Barat yang mampu tampil berprestasi di tingkat yang lebih tinggi. Akhirnya, saya mengucapkan selamat berkompetisi kepada seluruh finalis, tetap junjung sportivitas, hormati sesama peserta, dan nikmati setiap prosesnya. Tunjukkan

bahwa talenta Papua Barat mampu bersinar di kancah nasional, bahkan internasional. Sekali lagi, sukses untuk 10 finalis Bintang Radio Indonesia tahun 2026 RRI Manokwari. Tuhan memberkati kita semua. Saya akhiri sambutan ini dengan seruan. Marilah kita taat membayar pajak. Karena dengan membayar pajak, saudara-saudari ikut andil dalam pembangunan Papua Barat. Membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih, menuju Papua Barat yang asta diri. Aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om. Manokwari, 18 September 2026, Gubernur Papua Barat, Dr. Andes Domingus Mandacan, MSc. Selesai. Terima kasih.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Lucinda Patricia Manoba, Kepala SMA Negeri 1 Manokwari. Mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang untuk lahirnya bintang-bintang baru yang terus membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat untuk terus berkarya. Terima kasih, Tuhan memberkati.

sekali coba, pasti mau lagi. Herdis Bakery, itu orang puslera roti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu. Namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nadia Siregar Hosio, owner Andrea Salon, mengucapkan selamat dan sukses untuk 10 finalis Bintang Radio RRI Manokwari. Tampilkan suara terbaikmu, buktikan bakat yang luar biasa di atas panggung dan jadilah bintang sebenarnya.
1: Cetak, datang konsultasi, kami kerjakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Andrian Dumais, owner Canteen Decoration, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas, dan semangat berkarya.
1: Masih bersama di final Bintang Radio Indonesia tahun 2026 RRI Manokwari.
2: Wow, masih semangat. Tentu dong. Iya, tentu Justi dan juga semangatnya luar biasa. Mana tepuk tangannya untuk MC?
3: Pakai Elko.
2: Wow, Justi seperti ada 10.000 lebih ya.
3: Iya, ini 12.000 tambah berapa ribu lagi di atas
2: ribu,
3: sana.
2: Sampai di lantai 3. Luar biasa. Perlu di Manokwari ada yang lebih besar lagi ya, mall kita yang lebih besar lagi ya berarti ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan dulu untuk Manokwari City Mall.
3: Wow. Iya. Kak Elko, kita juga mau ucapkan terima kasih untuk PT PLN.
2: Iya.
3: Tepuk tangan dulu buat PLN. Kalau tidak ada PLN, kita tidak akan meriah. Nanti lampu mati.
2: Jadi
3: nanti
2: Justi,
3: teknik di belakang tidak menyala.
2: Tentu kita thank you banget ya. Terima kasih banget untuk seluruh sponsor kita yang sudah mendukung. Bahkan yang hadir juga di tempat ini. Sekali, yang sudah disebutkan tadi yang tampil. Ada Ibu juga, Ibu Guru SMA Negeri 1 juga. Ada Ibu Nadia, ada Andrea Salon juga. Ada Freddy Bakery juga. Kemudian ada, yang terlihatkan Justi masih ingat tadi? Ada
3: dari
2: sponsornya.
3: Aquafa. Ada Aquafa juga.
2: Iya, Aquafa, betul. Tadi yang sudah tampil semua ya. Tentu acara ini boleh terlaksana karena dukungan dari para sponsor,
3: para
2: kita.
3: Sponsor.
2: Sekali lagi saya minta boleh dong kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk para sponsor kita. Iya.
3: Dan tentunya untuk para finalis juga dong Kakak Elko. Tepuk tangan dulu untuk para finalis. Sambil menunggu kira-kira siapakah juara
2: luar
3: kita.
2: Luar biasa. Oke, Justi dan hadirin serta pengunjung Manokwari City Mall. Inilah saat yang kita nanti-nantikan.
3: Ya,
2: dan bersama kita akan mendengarkan hasil lomba.
3: Benar sekali, Kak.
2: Dan kepada dewan juri, kepada ketiga dewan juri kami persilakan untuk boleh mengambil tempat di depan.
3: Mari kita berikan tepuk tangan dulu untuk dewan juri.
2: Iya, sambil jalan, sambil menuju ke panggung. Boleh?
3: Tepuk tangan sekali lagi untuk dewan juri kita di sore menjelang malam hari ini.
2: Iya, ada Kakak Mei, ada Bunda Rita, dan ada juga Kakak Sendri. Iya. Tentu

0: mereka juri-juri yang profesional, yang kompetibel ya. Dan tentu mereka juga menjuri karena mereka juga punya pengalaman bernyanyi benar yang luar sekali. Biasa. Oke. Sambil bersiap-siap. Sudah?
1: Oke.
0: Silakan.
1: Waduh.

Baik, izin untuk ketiga dewan juri. Keputusan Dewan Juri Pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 LPP RRI Manokwari nomor titik 2 garing DJ garis datar BRI garis datar MNK garis miring 09 garis miring 2026 tentang penetapan juara kategori pria dan wanita harapan 1 harapan 2 kategori pria dan wanita pemilihan bintang radio Indonesia tahun 2026 LPP RRI Manokwari. Dewan Juri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Dewan Juri Pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 LPP RRI Manokwari. Pertama, juara 1, 2, 3 kategori pria dan wanita. Harapan 1, 2 kategori pria dan wanita. Pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 LPP RRI Manokwari. Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak dapat diganggu-gugat atau diintervensi oleh siapapun atau pihak manapun. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 18 September 2026, Dewan Juri Grand Final Bintang Radio LPP RRI Manokwari tahun 2026. Juri 1, Justina Istrita Jakobus. Juri 2, Marlin Lenora Akwan. Juri 3, Sandri Nahuai. Tepuk tangan untuk ketiga dewan juri. Kita mulai dari kategori wanita juara 1.

Baik, kita mulai dari juara harapan 2. Juara harapan 2 dengan jumlah nilai 69,8 atas nama Faika Fadila. Juara harapan 1 putri dengan jumlah nilai 70,8 atas nama Anastasia Putri Anenjola. Juara ketiga putri dengan jumlah nilai 77,1 atas nama Kartensia Imburi. Juara dua putri dengan jumlah nilai 81,6 atas nama Michelle M. Hesti Misren. Dan juara pertama kategori putri dengan jumlah nilai 83,3 atas nama Claudia Anastasia E. Waroi. Selanjutnya untuk kategori putra

0: Iya, mungkin kita satu kali untuk juara putra. Juara harapan dua putra dengan jumlah nilai 67,9 atas nama Joshua Silalahi. Juara harapan satu putra dengan jumlah nilai 74,2 atas nama Angelo Mofu. Juara ketiga putra dengan jumlah nilai 74,7 atas nama William Ariel. Juara kedua putra dengan jumlah nilai 75,9 atas nama Noval Alif Fasa Gunawan. Dan juara pertama kategori putra dengan jumlah nilai 78,8 atas nama Putra Martin Luther Rumbewas. Demikian pengumuman juara Bintang Radio 2026. Selanjutnya saya kembalikan ke MC.
1: Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga dewan juri kita. Bagaimana para juara? Sekali lagi bisa berikan tepuk tangan buat juara kita di malam hari ini. Mereka sudah memberikan yang terbaik ya Kakak Elko ya.
2: Iya, inilah dewan juri kita yang luar biasa. Terima kasih dewan juri yang hebat yang sudah memberikan penilaian dengan sangat-sangat sangat objektif ya. Oke, bukan subjektif tapi objektif. Terima kasih dewan juri. Silakan kembali ke tempat. Iya, tepuk tangan dulu sekali lagi.
1: Sekali lagi tepuk tangan untuk ketiga dewan juri kita di malam hari ini.
2: Iya. Dan sesaat lagi kita akan menyerahkan hadiah bagi pemenang lomba.
1: Ya.
2: Dan pemenang lomba ini masing-masing finalis akan mendapatkan piala persembahan dari SMA Negeri 1 Manokwari.
1: Wow.
2: Ada uang pembinaan dari pemerintah Provinsi Papua Barat.
1: Dan ada juga buket bunga dari Andrea Salon. Dan voucher dari Astonio dan Klinik RCM.
2: Dan juga hadiah hiburan dari Macia Store dan OJK.
1: Wah, berikan tepuk tangan dulu buat para sponsor kita di malam hari ini. Wah.
2: Justi, jadi malam hari ini finalis dong dapat hadiah paling banyak sekali ya. Bukan yeah. Hanya uang pembinaan, tapi dapat hadiahnya luar biasa banyak.
1: Dapat voucher lagi.
2: Dapat voucher, dapat buklet yang cantik lagi, begitu ya.
1: Iya.
2: Yeah. Dapat piala, dapat uang pembinaan. Oke, selanjutnya kita akan menyerahkan hadiah kepada pemenang.
1: Ya, untuk juara kita, harapan 2 putra.
2: Ya, juara harapan 2 kategori putra.
1: Atas nama Joshua Sialahi. Silakan naik ke panggung. Untuk putri, atas nama Faika Fadila. Silakan naik ke atas panggung.

0: Iya. Kepada juara harapan 2, untuk harapan 2 putri dan putri akan kami mohon kesediaan kepada Freddy's Bakery untuk menyerahkan. Pimpinan atau CEO dari Freddy's Bakery, boleh kita sambut dengan tepuk tangan.
1: Bapak Ferdinandus Day.
0: Ya, silakan Pak Ferdinandus Day untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang.
1: Untuk putri, mohon kesediaan dari Kenting Dekor yang akan diberikan atau diserahkan oleh kakak Adrian Dumais. Kepada kakak disilakan.
0: Iya, kakak Adrian Dumais, kami mohon kesediaan untuk menyerahkan kepada juara harapan 2 putri, kepada
1: ya, oke. Okay. Kami persilakan, iya, Bapak.
0: Kepada izin berkenan untuk Freddy's Bakery untuk menyerahkan kepada harapan 2 putra dan putri masing-masing mendapatkan buklet bunga dari Andrea Salon.
1: Iya. Piala oleh dari SMA Negeri 1 Manokwari dan voucher dari Astoniu atau RCM ya, Kakak Elko.
0: Iya, masing-masing mendapatkan piala persembahan SMA Negeri 1 Manokwari. Uang pembinaan dari pemerintah Provinsi Papua Barat, buklet bunga Andrea Salon, voucher Astoniu dan klinik RCM, serta hadiah hiburan dari Machia Store dan OJK.

0: silakan untuk foto bersama, silakan didokumentasikan.
1: Harapan
0: Joshua,
1: dua,
0: boleh merapat
1: di sebelah sini.
0: Iya, boleh kiri kanan.
1: Boleh kiri kanan.
0: CEO bakery-nya di tengah ya.
1: Iya, oke.
0: Bapak CEO-nya di tengah, oke.
1: Berikan senyuman terbaik. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
1: Ya.
0: Silakan kembali ke tempat.
1: Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua juara kita dan Bapak Ferdandus Day dari Ferdis Bakery.
0: Selanjutnya, penyerahan hadiah kepada juara harapan 1 putra dan putri. Kepada juara harapan 1 putra,
1: mohon kesediaan.
0: Iya.
1: Dari Rizky Tenda.
0: Rizky Tenda boleh maju ke depan. Dipercepat langkahnya. Dan selanjutnya untuk juara harapan 1 putri,
1: mohon kesediaan dari Andrea Salon. Mohon izin,
0: ya,
1: Ibu
0: berkenan untuk menyerahkan
1: Nadia Siregar. Harapan 1 putra, Angelo Mofu. Dan juara harapan 1 putri, Anastasia Putri Aninjola. Berikan tepuk tangan dulu pada juara kita. Sekali lagi, mohon kesediaan dari Rizky Tenda. Diwakili oleh Digital Print Mandi. Ya, Digital Print ya, Kak Elgo. Digital Print. Wah.
0: Ya, berkenan kepada Ibu Nadia untuk menyerahkan kepada juara harapan 1 putra. Iya, di tengah. Boleh berkenan untuk Ibu Nadia dapat menyerahkan kepada juara, kepada pemenang harapan 1 putra. Masing-masing mendapatkan persembahan piala dari SMA Negeri 1 Manokwari, buklet bunga dari Andrea Salon, CEO-nya sendiri yang menyerahkan, Ibu Nadia.
1: Dan uang pembinaan dari pemerintah Provinsi Papua Barat.
0: Iya, uang pembinaan, voucher dari Aston New, Klinik RCM, hadiah hiburan, Macia Store, dan OJK.

0: Ok. Oke, 1, 2, 3, mohon izin kesediaannya, foto bersama. Oke, kamera siap. 1, 2, 3. Disilakan kembali ke tempat. Terima kasih. Dan tepuk tangan sekali lagi buat juara kita, juara harapan 2.
1: Ya, selanjutnya kepada pemenang lomba juara 3 kategori putra, William Ariel, juara 3 putra. Dan kepada juara 3 putri, Kartensia Imburi, boleh.
0: Dan mohon kesediaannya untuk memberikan hadiah mewakili PT PLN UP3.

0: ya, masing-masing mendapatkan piala persembahan dari SMA Negeri 1 Manokwari. Mana suaranya SMA Negeri 1 Manokwari?
1: Wow.
0: Uang pembinaan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat. Buklet.
1: Buket bunga dari Andrea Salon.
0: Dan buklet bunga dari Andrea Salon. Kemudian apalagi Justi?
1: Voucher pastinya Kak Elko.
0: Iya, ada voucher dari Aston New dan klinik RCM. Selanjutnya hadiah hiburan persembahan dari Macia Store dan OJK. Silakan okay. Kepada juara 3 putri yang akan diserahkan langsung oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manokwari. Persembahan piala. Piala yang diserahkan langsung oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manokwari. Buklet bunga dan juga hadiah hiburan serta uang pembinaan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat. Baik, terima kasih. Kita sejenak kita foto bersama, kita mengabadikan dokumen, mendokumentasikan, boleh di tengah-tengah. Boleh bergabung perwakilan dari PLN, silakan. Iya.
1: Izin Bapak, Ibu, foto bersama.
0: 3, 2, 1.
1: 1, 2, 3.
0: Iya, okay. Selesai. Terima kasih.
1: Terima kasih Bapak,
0: boleh kembali
1: Ibu
0: ke tempat. Selanjutnya kepada pemenang, kepada juara 2. Juara 2 putra. Naufal Ali Fasha Gunawan, juara 2 putra dan juga juara 2 putri. Michelle M. Hestim Siren.
1: Untuk menyerahkan hadiah kepada juara 2 putra dan putri, mohon kesediaan pimpinan MCM. Dalam hal ini izin diwakili oleh Ibu Devi Aulia. Kepada Ibu disilakan. Iya.
0: Silakan. Pimpinan MCM atau yang mewakili Ibu Devi Aulia menyerahkan kepada juara 2 putra. Masing-masing mendapatkan piala. Uang pembinaan dari Provinsi Papua Barat. Bunga, buklet bunga dari Andrea Salon, voucher dari Aston New Hotel dan juga klinik RCM serta hadiah hiburan dari Masia Store dan OJK.
1: Diserahkan langsung oleh pimpinan MCM, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Devi Audina.
0: Terima kasih Ibu Devi. Masih tetap berada di tempat. Iya, terima kasih foto bersama setelah ini. Iya.
1: Oke, okay, mohon izin Ibu foto bersama, bisa mengambil waktu, ya, oke, okay, di tengah, Ibu di tengah, oke, okay. Ya, yeah. Siap, 1, 2, 3, 3, 2, 1, oke, okay. Terima kasih Ibu.
0: Terima kasih Bu Devi, silakan kembali ke tempat, dan selanjutnya, kepada pemenang. Sang juara Bintang Radio Indonesia

0: Manokwari tahun 2026 juara satu putra Martin Luther Rubewas. Silakan mengambil tempat di depan. Dan juga
1: juara satu
0: juara satu putri
1: Claudia Anastasia Ewaro. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah.
0: Mohon kesediaan kepada staf ahli gubernur bidang ekonomi dan pembangunan Bapak Martin L. Kocu SHMH dan juga Bapak Kepala RRI Manokwari berkenan untuk bersama-sama dan berkenan mohon mendampingi ketiga dewan juri untuk bersama-sama ada di atas panggung. Kabak TU LPU Manokwari LPP RRI Manokwari Ibu
1: Yohana,
0: silakan Ibu Aci. Thank you all, but it's been no bed of roses.

dan penyerahan hadiah kepada juara, pemenang sang juara Bintang Radio Republik Indonesia tahun 2026. Iya, Bapak Kepala RD Manokwari, silakan untuk menyerahkan. Iya.

0: Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk juara satu Bintang Radio.
1: Masing-masing mendapatkan piala Persembahan dari SMA Negeri 1 Manokwari. Uang pembinaan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat. Buklet bunga dari Andre Salon. Voucher dari Aston Yu.
0: Dan

0: Is. Oke, okay, bawa piala. Oke, okay, kalau bisa bawa semua tidak apa-apa. Kalau cuma bisa bawa piala boleh, tapi lebih bagus kalau bawa semua ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, kita mau dokumentasi bersama-sama. Semuanya boleh naik, dipercepat langkahnya. 1 2 3. Iya.
1: 1 2 3.
0: Tepuk tangan dulu dong. Eh. Kasih tepuk tangan dulu. Oke. Okay.
1: Mungkin yang cowok bisa mengambil bagian di depan jongkok. Ya, iya, oke. Okay.
0: Tetap di sana ya. Oke. Okay. Boleh, okay. Yang cowok boleh jongkok di depan. Mari semuanya sayang, hati-hati. Sini hati-hati dipegang. Oke, okay, dibantu. Dibantu. Iya.
1: Ayo Joshua.
0: Kasih senyum yang paling manis, kasih senyum yang paling ganteng. Izin.
1: Mohon izin Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 dari Digital Print, Kepala MCM, dalam hal ini Ibu Devi bisa ikut mengambil bagian di panggung. Dari Andrea Salon.
0: Ibu
1: dari Andrea Verdes
0: Salon, Dekrik. CEO, mari silakan maju ke depan. Oke, inilah para pemenang juara kita dan juga para sponsor kita yang luar biasa. Kegiatan ataupun acara ini berlangsung karena adanya dukungan dari para sponsor kita. Ya, para sponsor kita yang luar biasa. Jangan lupa nanti di Bintang Radio berikutnya tetap memberikan dukungan, memberikan sponsor ya.
1: Oke, iya. Semuanya berikan senyuman terbaik. 1, 2, 3. Oke, okay,
0: ya, sebentar ditahan dulu, ditahan dulu.
1: Tahan dulu, ada apa ini?
0: Ditahan kakek? Dulu. Oke.
1: Okay. Oke. Okay.
0: 3, 2, 1. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ditahan, izin Bapak. Masih satu kali sesi foto lagi. Iya, tangan kanannya boleh di dada. Salam presisi dan salam RRI selalu di hati ya. Oke. Okay. Tangan di dada semuanya, tangan kanan. Oke. Okay. 1, 2.
2: Terang seperti bintang di angkasa.
1: Gaya bebas.
0: Iya, gaya paling terakhir, gaya bebas ya.
1: Mungkin sarang semut atau sarang eo?
2: Kita bersuara.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi
1: tepuk
0: Bapak. Terima kasih.
1: Tepuk tangan yang meriah untuk semuanya.
0: Ibu, terima kasih.
1: Terima Bapak kasih Bapak Ibu. Oke. Okay. Semuanya bisa kembali ke tempat. Mohon izin Bapak Ibu bisa kembali ke tempat.
0: Halo.
1: Mohon izin Bapak Ibu bisa kembali ke tempat. Oke, okay. Cipika-cipiki ya. Ya, boleh dipercepat.
2: Mari ikut bernyanyi dengan hati yang gembira.
1: Oke. Okay.

0: Ya, hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya sesi foto tadi dan juga penyerahan hadiah, maka berakhirlah seluruh rangkaian pelaksanaan Bintang Radio Indonesia RRI Manokwari tahun 2026. Jangan lupa tetap dukung juara kita yang akan bertarung di ajang Bintang Radio Indonesia
1: tingkat Korwil 2,
0: yaitu

0: Meliputi Manokwari.
1: Iya, meliputi RRI Manokwari, RRI Sorong, dan RRI Fak-Fak.
0: Iya, dan akhirnya kami berdua, saya Patia Warin Koibur, Elko, dan rekan saya
1: Justisia Helena Waropen Justi.
0: Selamat sore dan sampai jumpa di Bintang Radio Indonesia berikutnya.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermo Sindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Teman terbaik kamu.

Dari dulu sampai sekarang masih ada suara yang menemani. Saat pagi menyapa, radio hadir. Saat perjalanan dimulai, radio menemani. Saat kita membutuhkan informasi, radio memberikan kabar. Waktu terus berjalan, teknologi terus berkembang. Dan cara kita menikmati informasi pun berubah. Namun, Radio Republik Indonesia tetap ada di sini. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus hadir bersama masyarakat. Membawa informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai cerita dari Indonesia. 81 tahun mengudara bukan hanya tentang perjalanan RRI, tetapi juga tentang perjalanan bersama pendengarnya. Selamat Hari Radio ke-81, tetap bersama RRI.

Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketiga suara itu membawa informasi, menyampaikan aspirasi, menghadirkan edukasi, dan menemani jutaan pendengar, suara itu menjadi sesuatu yang berarti. Itulah perjalanan Radio Republik Indonesia selama 81 tahun. RRI terus hadir di tengah masyarakat, menjadi jembatan informasi sekaligus ruang untuk berbagi cerita Indonesia. Dari generasi ke generasi, semangat itu terus dilanjutkan. 81 tahun RRI, satu perjalanan jutaan cerita dan suara yang terus mengudara. Selamat Hari Radio ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat malam teman Produa, makasih ya kamu masih bareng Susan di Produa Manokwari. Tentunya Susan mau salam-salam ya buat fansnya Produa Manokwari nih. Ada Kaminace, ada kakak Lara Purnamasari, ada Bang Kifli yang di Borasi sana. Selamat malam Bang Kifli. Dan juga buat Ca, selamat malam saja buat Ca dan Minace yang di Kalimantan ya. Jauh banget ya Kalimantan dan Papua. Dan juga semua fansnya Produa Manokwari di mana saja berada ya, selamat malam aja buat kamu-kamu, buat kamu-kamu yang ada di seputaran Manokwari, yang di Pasar Sangking sana, yang ada di Pulau Lemon, Pulau Mansinom, selamat malam buat kamu-kamu, selamat berapa aja ya di malam hari ini. Nah, buat kamu yang masih di MCM, masih nonton ya tadi final Bintang Radio, pastinya masih rame ya di MCM sana. Selamat malam saja buat kamu-kamu. Selamat berapa aja di malam hari ini ya. Masih bareng Susan yang nemanin kamu di malam hari ini. Pastinya kamu gak bisa kemana-mana ya. Soalnya seputaran Kota Manokwari ini lagi hujan gerimis. Jadi yang gak bisa jalan-jalan di rumah aja. Mumpung udah malam juga. Kalau punya aktivitas di luar, bisa ditunda dulu ya, soalnya lagi hujan. Okay, teman Produa masih bareng Sen yang nemenin kamu-kamu dengan tentunya informasi yang bakal Susan update ke ruang dengar kamu-kamu dan juga lagu. Gue yang bakal Susan pilihkan untuk nemanin aktivitas kamu di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di jalurnya Produa Manokwari, teman terbaik kamu.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

Masih di jalurnya Pro 2 Manokwari, teman Pro 2 Netflix menyiapkan film terbaru Narnia, The Magician With You, yang disutradarai Greta Gerwig. Dan film petualangan epik tersebut diadaptasi dari karya penulis G.C. Lewis dan akan mengisahkan asal-usul dunia Narnia. Film ini akan dirilis di IMAX dan bioskop secara global pada 12 Februari 2027 dan pemutaran pratinjau khusus di IMAX akan dimulai pada 10 Februari 2027. Nah, sebelum film tersedia di Netflix pada 2 April 2027, perilisan film tersebut ini diharapkan menghadirkan pengalaman sinematik berskala besar bagi penggemar kisah Narnia dari berbagai generasi. Dunia Narnia ini sudah dikenal luas melalui karya-karya Lewis yang jadi bagian dari budaya populer selama bertahun-tahun. Gerwig mengaku telah mengenal karya Lewis sejak masih kecil. Ia mengatakan The Magician's Nephew punya konsep yang sangat mempengaruhi imajinasinya, termasuk gambaran seekor singa kosmik yang menciptakan dunia Narnia melalui nyanyian. Menurut Gerwig, gagasan tentang alam semesta yang terciptanya melalui musik selalu melekat dalam dirinya. Ia juga menyebut, kisah Narnia membuatnya percaya pada keajaiban dunia tersembunyi dan petualangan. Gerwig melalui cerita tersebut juga memberikan keyakinan bahwa siapapun dapat terseret dalam sebuah petualangan epik. Rasa takjub yang muncul dari kisah Narnia bisa dirasakan oleh semua orang termasuk dirinya. Dan film ini menghadirkan pendatang baru David McKenna dan Beatrice

Trix Campbell bersama jajaran pemeran ternama Emma McKee, Cary Mulligan, Sharon Ince, Daniel Craig, Meryl Streep, Kopna, Hot Brock Smith, Dennis Cook, dan Susan Wokomo turut membintangi film tersebut. Netflix akan menangani distribusi film tersebut di Amerika Utara, sementara itu Sony Pictures Entertainment akan mendistribusikannya di luar Amerika Utara. C.S. Lewis Company menyatakan antusias terhadap cara Gerwig mengadip ke dunia Narnia melalui film tersebut. Perusahaan itu berharap visi Gerwig dapat membawa kisah dan keajaiban Narnia kepada generasi penonton baru.

Anda pernah mendengar istilah hot seat? Ya, hot seat adalah istilah dalam dunia transportasi. Hot seat ini kerap menjadi incaran para penumpang bus, khususnya para bus mania. Seperti apa kisahnya? Hot seat merupakan istilah dunia bus untuk menyebut kursi baris paling depan. Deretan kursi inilah terletak persis di belakang driver atau kondektur. Pengecualian pada bus double decker dan ultra high decker. Kursi hot seat berada di dek atas bagian paling depan. Hot seat merupakan barisan paling depan. Jadi, empat kursi depan itu yang dinamakan kursi panas alias hot seat.

0: Nisa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.
3: Teman terbaik kamu.

Dari dulu sampai sekarang masih ada suara yang menemani. Saat pagi menyapa, radio hadir. Saat perjalanan dimulai, radio menemani. Saat kita membutuhkan informasi, radio memberikan kabar. Waktu terus berjalan, teknologi terus berkembang, dan cara kita menikmati informasi pun berubah. Namun, Radio Republik Indonesia tetap ada di sini. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus hadir bersama masyarakat, membawa informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai cerita dari Indonesia. 81 tahun mengudara bukan hanya tentang perjalanan RRI, tetapi juga tentang perjalanan bersama pendengarnya. Selamat Hari Radio ke-81, tetap bersama RRI.

Berpikir dan Menjadi Kaya, Think and Grow Rich, adalah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill, pertama kali diterbitkan pada tahun 1000.

1937. Buku ini dianggap sebagai salah satu buku pengembangan diri paling berpengaruh sepanjang masa dan telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia dalam mencapai keberhasilan finansial dan pribadi mereka. Pesan inti buku ini adalah bahwa keyakinan adalah fondasi kesuksesan. Napoleon Hill menekankan bahwa jika seseorang memiliki keyakinan kuat dalam tujuan dan kemampuannya untuk mencapainya, maka kesuksesan finansial dapat dicapai. Hill mengajak pembaca untuk merumuskan tujuan yang jelas dan spesifik. Menetapkan tujuan adalah langkah pertama dalam perjalanan menuju kekayaan. Tujuan yang jelas memberikan arah dan fokus. Buku ini membahas pentingnya merencanakan tindakan yang terorganisir untuk mencapai tujuan. Merencanakan langkah-langkah konkret membantu menghindari keraguan dan mengarahkan usaha. Napoleon Hill menekankan peran imajinasi kreatif dalam menciptakan kekayaan dengan memvisualisasikan tujuan dan melihatnya dalam pikiran kita. Kita dapat menciptakan motivasi dan energi untuk mencapainya. Buku ini juga menekankan bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah. Hill mengajak pembaca untuk bekerja keras, bersedia belajar dari kegagalan, dan memiliki ketekunan untuk terus berusaha. Menjadi catatan penting, menjaga emosi positif dan menghindari perasaan negatif seperti ketakutan dan kecemasan. Emosi negatif dapat menghalangi kemajuan. Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya berkolaborasi dengan orang lain untuk mencapai tujuan. Hill berbicara tentang konsep mastermind, di mana sekelompok individu bekerja bersama-sama untuk menciptakan energi dan ide yang kuat. Napoleon Hill menyatakan bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah salah satu elemen kunci sukses. Jika seseorang tidak percaya pada dirinya sendiri, akan sulit untuk meyakinkan orang lain atau mengatasi rintangan. Pengaturan waktu yang baik juga menjadi topik dalam buku ini. Hill menekankan pentingnya mengalokasikan waktu dengan bijak untuk menghindari pemborosan waktu. Akhirnya, berpikir dan menjadi kaya, menggarisbawahi pentingnya sikap positif dalam menghadapi kehidupan dan bisnis. Sikap positif dapat mengatasi rintangan dan menjaga motivasi. Buku ini telah mengiklami banyak pengusaha, pemimpin, dan individu yang ingin mencapai kesuksesan finansial dan pribadi. Prinsip-prinsip yang dinyatakan oleh Napoleon Hill masih relevan hingga hari ini dan merupakan panduan berharga bagi siapa saja yang ingin meraih impian mereka. Pesan utama buku ini adalah bahwa kesuksesan finansial tidak hanya tentang keberuntungan, tetapi tentang pola pikir, tekad, dan tindakan yang terarah. Buku ini memotivasi pembaca untuk berpikir besar, bertindak dengan percaya diri, dan mengambil langkah konkret menuju kekayaan dan keberhasilan.

0: Teman Proda masih di jalurnya Proda Manokwari, kita bakalan gabung bersama Proda Jakarta mengikuti musik live chat. Tetap di jalurnya Proda Manokwari, teman terbaik kamu.
1: Ini ya, pingin ditemenin sama Edit. Dan tentunya bintang tamu kita di malam hari ini boleh banget ya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masih Kita. Yes, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen ngobrol juga, boleh langsung drop aja pertanyaan kamu. Atau mungkin sekedar absen boleh di live chat YouTube RRD Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811-801-05 teman Prodo 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pastiin pantengin terus Prodo FM favorit kamu di daerah kamu, dimanapun kamu berada ya. Jadi cari tempat ternyaman kamu, biar kita bisa seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC, karena abis ini gue bakal balik barengan sama Masih Kita. So, don't go anywhere, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan sesuai janji Edit ya, gue gak sendirian di malam hari ini, karena Edit udah terhubung melalui Zoom bersama dengan Masih Kita. Halo, selamat malam.
1: Halo,
2: halo.
0: Asik, seru banget nih ditemenin sama duo berarti ya kalian ya.
2: Duo, iya, ya kak.
0: Duo, mungkin boleh kenalan dulu nih, ada siapa aja nih malam hari ini nih.
2: Dari siapa dulu nih kak?
0: Boleh dari Patih dulu deh.
2: Oke ya, halo semuanya. Halo Radio Republik Jakarta, Radio Republik Indonesia Jakarta. Kenalin, nama aku Mahapati dari Masih Kita.
0: Alright. Selanjutnya.
1: Oke, halo, selamat malam semuanya. Kenalin, nama aku Lois Claudia. Bisa dipanggil Lois.
0: Lois dan juga Patih ya. Gue panggil Patih ya.
2: Patih.
0: Aman ya?
2: Ya, Patih aja kak.
0: Alright. Aman, kak. Gimana kabarnya kalian?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, luar biasa.
2: Sehat ya.
0: Bener.
2: Malam-malam tetap semangat ya.
0: Yoi bro.
2: Tetap semangat nih.
0: Tetap semangat, bener. Tapi sebenarnya yang ketika gue dapet info gitu kan, gue bakal ngobrol bareng sama Masih Kita. Yang menarik adalah dari nama kalian berdua gitu kan, dari si nama duonya berarti kalian ya, Masih Kita. Ini apa maksudnya diambil dari mana nih Masih Kita? Kenapa akhirnya nama duo kalian diberi nama Masih Kita?
2: Masih Kita ini. Dari mana nih kak?
1: Boleh.
2: Nah, Masih Kita ini ada filosofisnya nih kak.
0: Oh apa tuh?
2: Masih Kita itu sebagai pengingat kalau manusia tuh nggak benar-benar sendiri. Jadi
0: semua
2: yang kita hasilkan hasil dari perjumpaan, percakapan. Kehilangan dari rasa-rasa apapun itulah, cinta sekalipun itu pengalaman yang

0: pernah kita lalui bersama orang lain tentunya. Jadi selalu bersama gitulah kak. Jadi kalau misalnya diurutin nih, ada masih, ada kita. Masih ini simbol waktu.
1: Oke.
0: Dia menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa berubah bentuk, makna, dan pengaruhnya makna itu nggak sepenuhnya hilang. Kalau kita itu, kita ini bisa bentuknya dari kenangan, bisa bentuknya kenangan sahabat, teman-teman, teman keluarga dari masa lalu, atau bahkan percakapan antara diri kita yang sekarang dengan diri yang dulu.
1: Oh, wow.
0: Gitu kak.
1: Wow, berarti
0: filosofisnya gitu.
1: Filosofis sekali sebenarnya ya.
0: Ada filosofisnya.
1: Benar-benar. Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan akhirnya namanya masih kita nih?
2: Sebenarnya kita itu awalnya berunding gitu kak.
1: Oke.
2: Okay. Akhirnya ketemulah masih kita ini, kayak kita. Apa sih kira-kira nama yang bisa menarik perhatian banyak orang, tapi juga nggak cuma nama doang, tapi bermakna gitu buat yang lihat nama kita berdua gitu.
1: Oh, I see. Kalian diskusi, akhirnya tercetuslah namanya. Ya udah, kita masih setuju kita. Masih kita gitu ya.
2: Keren banget.
1: Wow, menarik. Tapi sebenarnya kalian itu berdua pertama kali ketemu itu gimana ceritanya akhirnya bikin bikin duo tuh? Gimana, Lois?
0: Bingung nih.
2: Sebenarnya tuh kak, kalau mau diceritain, kita itu udah kenal udah dari lama sih kak, udah dari beberapa tahun yang lalu. Cuman tuh baru kepikiran untuk buat single bareng tuh baru-baru ini nih kak.
1: Oke.
2: Jadi ya, jadi awalnya kita ketemu di komunitas nyanyi gitu, karena kebetulan sama-sama suka nyanyi, jadi join komunitas nyanyi. Terus ketemu di situ, iya. Terus kita juga kebetulan sempet nih kak ikut bintang radio Indonesia di Lampung. Iya benar.
1: Wow, oke.
2: Iya, terus kita sama-sama puji Tuhannya sama-sama juara pertama. Terus habis itu kita baru tuh diajak sama Sintesa atau yang megang masih kita sekarang.
0: Produser dari kita itu kak.
2: Iya, produser.
1: Oke, berarti sebenarnya menginisiasi produser kalian sekarang berarti ya, yang
0: iya, bapak produser kita
1: gitu ya. Oke. Wow. Tapi kenapa gitu, maksudnya dari, kan kalian bilang ketemu pertama kali dari komunitas bernyanyi gitu kan, komunitas nyanyi.
0: Iya.
1: Kan itu juga isinya nggak mungkin kalian berdua doang dong gitu. Iya. Kan.
2: Iya, benar. Nah,
1: kenapa akhirnya yaudahlah kalian gitu, maksudnya sama-sama memilih gitu dari sekian banyak mungkin opsi yang ada gitu kan di komunitas itu, kenapa akhirnya kalian bikin duo lah ini?
0: Gini kak, dari produser kita ini pernah melihat performance kita berdua. Jadi kita juga gak pernah gak dari komunitas itu juga kak.
1: Okay.
0: Kita juga pernah ikut Gita Bahana Nusantara.
1: Oh, okay.
0: Yang tampil di istana itu kak.
1: Yeah.
0: Nah, ada kita berdua itu kak. Nah, dilirik lah sama produser kita. Nah, nyanyi juga di RRI kita sempat duet tuh kak. Nah, akhirnya oh, udah nih ngeklop banget ini, udah suaranya ngeklop banget kan. Nah, akhirnya ditarik lah. Adalah dua-duanya setuju. Akhirnya terjadilah kita berdua, masih kita.
1: Oke. Berarti dari banyak ajang mungkin ya bisa dibilang ya, maksudnya kompetisi, terus juga penampilan-penampilan yang akhirnya terbentuklah. Produsernya kayak tertarik nih, oh kalian berdua kayaknya oke nih dijadiin duo gitu ya, jadiin grup gitu.
0: Iya betul.
1: Right. Wow. Wow. Tapi menarik sih, maksudnya tadi gue juga baca-baca gitu kan. Ternyata kalian background musiknya juga lumayan banyak gitu kan. Tadi sempat ikut bintang radio bahkan sampai juara satu, terus ikut Gita Bahana Nusantara ya. Pokoknya kayak pengalaman musik kalian tuh udah banyak lah. Tapi pertama kali kenapa akhirnya memilih musik tuh gimana ceritanya Patih?
0: Pertama memilih musik. Oh, masuk ke dalam musik nih.
1: Yes,
0: musik nih.
1: Betul.
0: Jadi ceritanya iseng-iseng lomba aja kak.
1: Oke.
0: Iseng lomba kalah nih. Nah, 2-3 kali kalah. Karena lawannya tuh yang susah-susah lah ya, yang pro banget nih. Nah, saya nggak nyerah, aku ini nggak nyerah. Kata mama, mau coba apa nyerah? Waktu okay. SD tuh, zaman SD nih.
1: Wow.
0: Okay. Ini kelas 3 itu udah lomba kalah nih berkali-kali. Nyerah apa enggak? Aku lanjut. Akhirnya keterusan sampai sekarang, sampai SMP, sampai SMA itu nonstop kak kalau nyanyinya kak.
1: Oke.
0: Okay. Akhirnya keterusan sampai ya berhasil nginjak istana ini apa? Radio Republik Indonesia, bintang radio, sama ketemu Kak Lois, udah gitu.
1: Oh wow, oke.
0: Okay. Akhirnya bisa.
1: Benar. Nah kalau
0: Kak Lois,
1: kalau Lois sendiri gimana nih? Kalau gue baca nih katanya pernah menang ini ya di Bandung Choral Festival ya, Padus berarti.
2: Oh, benar.
1: Padus ya. Oh berarti backgroundnya adalah paduan suara. Kalau Lois
0: sama ini. Komunitasnya kak.
1: Oh, sama
2: iya
1: komunitasnya.
2: Sama komunitas yang tadi
1: oh, di awal. Wow. Gimana tuh ceritanya bisa dapetin medali emas nih? Berarti ini di BICF ya, bener nggak sih? BICF bukan sih?
2: IBCF kak.
1: BICF ya. BCF ya.
2: IBCF ya.
1: Oke, gimana tuh ceritanya tuh?
2: Jadi itu awalnya kalau mau mulai dari aku kecil itu aku sukanya itu karena aku kebetulan di gereja kan kak. Okay. Jadi emang kerjanya nyanyi terus gitu. Terus mulai tertarik tuh waktu aku SMP. Okay. Itu ditawarin sama miss di sekolah aku kayak, Lois suara kamu berpotensi nih untuk lomba-lomba. Nah dari situ tuh kak aku mulai rajin-rajin lomba. Nah terus waktu udah mencapai provinsi tuh jadi lebih kenal banyak teman-teman yang suka nyanyi. Jadi teman yang bernyanyi juga makin banyak. Nah dari situ aku mulai diajakin kayak, ayo ikut komunitas, ayo ikut lomba internasional gitu.
1: Okay.
2: Nah dari situ aku juga tertarik dong kak untuk wah lomba internasional nih bagus nih buat pengalaman. Nah dari situ aku join komunitasnya, terus komunitasnya tuh emang suka ikut lomba-lomba internasional gitu pak.
1: Ah I see, oke. Berarti emang ya kalian dengan segala pengalaman musik dari kecil ya, kalian akhirnya kalian memutuskan buat menjadi duo nih ya, merilis single-single. Berarti total udah ada berapa yang dirilis ya?
2: Single. Total yang diliris udah ada 2 lagu kak.
1: Oh ada 2 lagu ya, apa aja tuh?
2: Iya. Yang pertama itu kita rilis judulnya Sejak Dia Mati Sekali.
1: Okay.
2: Terus yang kedua yang baru banget tuh judulnya Kamu dan Jam Tangan.
1: Alright, Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak Kau
2: Sejak dia mati sekali.
1: Oke, itu dia ya. Nanti kita bakal bahas-bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama masih kita teman pro 2. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin bertanya, boleh banget. Kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: nih. Tadi apa judulnya? Gue lupa lagi. Sorry.
1: Sejak dia mati sekali.
0: Oke, okay. ini apa nih maksudnya? Maksud dari mati di sini tuh apa sebenarnya? Siapa nih? Siapa nih mau jawab nih? Dari Patih mungkin, dari Patih.
2: Aku deh.
0: Oh, boleh ya. Louis, boleh. Okay. Louis.
2: Apa tadi kan sejak dia mati sekali, matinya maksudnya apa gitu ya?
0: Okay. Iya kan? Maksudnya kan matinya cuma sekali ya kan? Kita tahu kan.
1: Iya. Maksudnya jelasin dulu Kak, jelasin.
2: Itu bisa mati perasaan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Itu udah mati kayak orangnya, atau enggak dalam artian orangnya itu udah pergi. Jadi kayak kalau disatuin sejak dia mati sekali, itu artinya sejak dia itu kehilangan perasaan.
0: Oh, oke, okay. Yeah, I see. Gitu. Semenjak,
2: tapi sejak dia mati sekali, itu tuh dia tuh udah hilang perasaannya, tapi tetap sama orang yang gagal move on sama dia ini.
0: Oh,
2: gitu.
0: Berarti di cerita lagu yang pertama ini kayak apa ya? Kejebak di masa lalu berarti.
2: Terjebak di masa lalu, Kak.
0: Si Patih gitu. Nih pasti yang kejebak ya.
1: Aduh, bener.
0: Oke. Berarti gamon lah ya, kurang lebih ya si
2: ya, gamon
0: cerita
2: banget,
0: yang
2: kan,
0: pertama gitu ya. Kalau yang di lagu kedua nih, Kamu dan Jam Tangan ini ceritanya tentang apa nih?
1: Kamu dan Jam Tangan ini kayak perasaan gak siap menerima itu terjadi gitu Kak. Jadi kejadiannya itu tepat sebelum, detik sebelum kejadian perpisahan itu terjadi. Seakan-akan waktunya itu berhenti gitu Kak. Jadi analogi kayak jam setengah dua, dia itu berhenti waktunya. Kayak aduh ya Allah gitu, kayak simbol waktu berhenti. Waktunya itu berhenti tapi kita tuh harus tetap berjalan gitu Kak.
0: Akhirnya gue maksud sih, maksudnya penggalan liriknya kan ada setengah dua masih sama, kamu dan jam tanganku gitu kan.
1: Iya. Analoginya di jam setengah dua itu kan agak rancu ya Kak.
0: Benar.
1: Anggapannya dia itu jam itu berhenti.
0: Okay.
1: Tapi di ref itu nanti dijelasin semuanya.
0: I see. Tapi emang dari masih kita sendiri emang dari awal konsepnya pengen maksudnya lagu yang bisa dibilang dari single pertama dan kedua ini cukup galau gitu kan lagunya kan.
1: Iya Kak.
0: Cukup sedih kan. Low lah ya.
1: Cukup sedih. Low.
2: Benar Kak.
0: Emang pingin maksudnya kurang lebih gambarannya masih kita akan apa ya, kayak set mellow
1: set gitu ya.
0: Apa gimana tuh?
1: Iya.
2: Untuk album yang pertama ini emang isinya kayak yang untuk yang sedih-sedih gitu Kak.
0: Gloomy.
1: Tapi nerima apa adanya lah Kak. Nerima apa adanya lah ya.
0: Iya benar. Harus mencoba menerima apa adanya.
1: Tentang perasaannya.
0: Nah benar. Makanya kan. Maksudnya kalau apa, kita masih belum bisa move on gitu kan sama orang, tapi orangnya juga udah mungkin udah ya hilang entah kemana lah ya gitu kan, ya kita harus bisa move on gitu kan. Oke.
1: Waktu tetap berjalan.
0: Betul, waktu terus berjalan gitu kan. Oke, ini menarik ya, mengambil dari POV-nya nih di lagu Kamu dan Jam Tangan. Ini berarti tadi kalau dijelasin sama Patih, di menit-menit akhir, menit-menit krusial yang mungkin udah kebayang gitu ya, ini arahnya akan kemana gitu kan. Dan akhirnya harus pisah gitu. Tapi gimana nih menurut Patih dan Louis, gimana cara menghadapi mungkin, ya kita tahu gitu, mungkin hubungan ini udah gak bisa lanjut lagi. Kita udah tahu arahnya akan kemana, harus berpisah gitu. Gimana cara-cara bisa tangguh, bisa kuat menghadapi hal itu?
1: Coba Kak.
2: Apa Kak tadi? Cara tangguhnya ya?
0: Gimana ya, cara bisa tadi kan kalau Patih bilang kan harus legowo, harus bisa ikhlas lah, mengikhlaskan gitu.
1: Ikhlas Kak, ya intinya ikhlas. Kuncinya ya, sih, ikhlas.
2: Aku setuju sih Kak. Intinya ikhlas, kayak kita harus mikir kalau mereka pergi itu berarti mereka memang bukan yang terbaik sih buat kita gitu.
0: Asik. Benar.
1: Cetas.
0: Terlalu ditampar fakta gini ya.
1: Sakit tau gak sih Kak?
0: Sakit tau gak sih? Benar. Tapi gimana maksudnya biar bisa

0: biar bisa ikhlas tuh ada gak sih step-stepnya apa yang harus dilakuin gitu? Gimana menurut kalian?
1: Biar bisa ikhlas, kita kalau dari aku sendiri sih biar bisa ikhlas tuh aku tuh ubah pikiran aku kayak
0: okay.
1: Orang tuh gak cuman satu, orang tuh gak cuman dia gitu. Betul. Terus ya kedua itu jangan berlarut-larut sih kak kalau sedih, karena itu kayak bikin diri kita tuh jadi negatif gitu loh pemikirannya gitu sih kalau aku.
0: Oke, itu kalau Lois ya, kalau yeah. Patih gimana caranya nih?
2: Kalau saya ceritakan ke dalam lagu ini kak.
0: Asik, sedap.
2: Ceritain ke dalam lagu ini kak.
0: Bagus, bagus.
2: Dan gak berhenti di itu aja kak. Jadi kita tuh kan tetap harus bertahan ya, tetap harus tumbuh. Nah rasa-rasa sedih itu bisa kita ganti ke hal yang positif, ke yang lain lah mungkin.
0: Betul.
2: Dari belajar, ningkatin diri kita jadi lebih baik. Atau ya iya buat lagu ini.
0: Benar, buktiin kalau kita bisa lebih baik tanpa dia ya. Asik.
2: Fakta lagi.
0: Benar. Tapi kalau di lagu Kamu dan Jam Tangan ini sebenarnya apa nih maksudnya, pesan yang pengen kalian sampaikan ke teman Pro 2 yang mungkin dengerin lagu ini, kira-kira apa yang bisa ditangkap sama mereka?
2: Ya dari kedua lagu yang sudah kita rilis dari masih kita ini, kami berharap agar kalian bisa senang sama lagunya dan menangkap isi maknanya. Karena maknanya itu banyak artinya ya kak, bukan hanya perpisahan doang. Bisa perpisahan kita terhadap apapun yang kita sayang, dari keluarga, teman, atau apapun lah. Misal dari kita berdua aja lah kak. Aku sama kak Lois kan LDR tuh. Tuh pisah tapi ya gak terlalu pisah-pisah amat, tapi bisa lah kak, bisa tumbuh, bisa berjalan, tetap bareng kayak
0: betul,
2: gini.
0: Betul. Kalau dari Lois sendiri?
1: Kalau dari aku, pesan dari lagu itu intinya kita tuh gak boleh maksa seseorang buat selalu sama kita gitu kak. Karena kayak mau gimana pun, apapun yang kita lakuin buat mereka, kalau emang kita bukan orangnya tuh bakal sia-sia. Jadi tuh lagu ini tuh ngajarin buat ikhlas sebelum perpisahan.
0: Oh wow, oke, ikhlas sebelum perpisahan, yeah. Biar hati kita mungkin lebih siap gitu ya.
1: Iya benar, siap sebelum
0: berbicara. Alright, abis ini Yaudah abis ini gue bakal ngeplay dulu. Kita dengerin dulu ya Kamu dan Jam Tangan. Ini juga menurut gue POV yang menarik nih ya. Ini detik-detik atau menit-menit terakhir sebelum perpisahan nih teman berdua. Jadi langsung aja, ini dia Masih Kita dengan Kamu dan Jam Tangan. Here we go.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit. Dan tadi kita udah dengerin ya, Kamu dan Jam Tangan dari Masih Kita. Sedap banget. Nih kalau gue bayangin ya, pertama kali gue dengerin lagu ini tuh paling enak dengerin kalau lagi santai malam-malam, lagi hujan, itu tambah sedap lagi sih sebenarnya sih. Tapi emang konsep dari Masih Kita sendiri emang lagunya berarti akan apa ya bahasanya, kayak dreamy
1: pop kak,
0: dreamy pop ya, dreamy pop berarti bilangnya ya, emang konsepnya ya, berarti kak, akan seperti ini lagunya
1: ya untuk album ini, seperti ya enak aja didengar kak, easy listening gitu kak. Kalau dengerin kayak lagi naik mobil, lagi di jalan,
0: yes benar,
1: itu enak dengarnya kak.
0: Benar. Tapi kalau kalian sendiri nih, personal sendiri, kalian lebih dengerin banyak ke genre mana sih? Kalau dari Lois, banyak dengerin genre apa nih?
2: Kalau dari aku sendiri, aku sering banget dengerinnya pop kak, atau gak jazz.
0: Oh wow, oke, okay. Yeah. Menarik. Siapa yang akhir-akhir ini lagi sering didengerin, siapa nih?
2: Kalau dari artis Indo itu aku lagi dengerin Raisa.
0: Ya. Yeah. Oke. Okay.
2: Kalau mungkin kalau jazznya dari luar aku sering dengerin Lovey.
0: Yeah. Jujur, gue nebak itu sih. Iya, karena ya dia ya sebenarnya bisa dibilang jazz sih. Cuman kalau gue lihat sih mungkin lebih ke klasik sebenarnya ya. Cuman emang ada unsur-unsur jazznya memang sih, benar-benar. Tapi Lovey emang bagus ya. Kalau Patih sendiri, lo dengerin siapa Patih?
1: Tulus kak.
0: Tulus. Berarti emang masih pop-pop aja sebenarnya ya?
1: Pop biasa kak.
0: Atau ya. lu punya ini genre sendiri yang lu?
1: Oh genre lain nih.
0: Diem-diem gitu kan?
1: Gak lah, biasa-biasa aja.
0: Biasa-biasa aja.
1: Biasa
0: ya?
1: Aja lah.
0: Benar.
1: Okay. Paling mentok-mentok Dewa kak.
0: Iya sih Dewa, iya dibilang rock, iya rock sih, cuman
1: iya rock kan kak.
0: Bener, rock bener, gak salah gitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang gue mau nanya ini pertanyaan dari teman Broadway yang sudah merapat. Jadi udah siap ya Lois ya? Pertanyaannya nggak susah-susah kok sebenarnya.
2: Oke, siap.
0: Oke, ini dari di live chat sudah ada dari Nurul Hasanah. Kak Lois, Kak Patih katanya. Nyapa nih ya. Alright, terus juga ada dari Ilham KDI nih ya, yang katanya nih, nanya nih ya. Selama terjun ke dunia musik, apa hal yang paling mengubah cara kalian melihat hidup? Bukan hanya sebagai musisi, tapi sebagai manusia gitu kan. Kalian punya pengalaman musik ya mungkin banyak gitu kan. Kayak tadi ada pengalaman di paduan suara, terus pengalaman solo juga, ikut lomba-lomba gitu. Apa nih yang mungkin yang lu dapat, yang bisa lu ambil sebagai mungkin pelajaran yang lu bawa sampai sekarang gitu. Kalian dari siapa dulu nih? Dari Patih apa Lois dulu?
2: Patih dulu kali ya
0: kak. Aduh lempar-lempar gimana?
2: Patih ya.
0: Patih dulu boleh.
1: Ya kak, sebagai musisi dari Masih Kita, saya persona, saya sendiri, aku sendiri itu mungkin udah fokus ke denger

0: cerita-cerita orang gitu ya, kayak yang relate. Karena zaman sekarang ini mudah banget terjun ke sebuah lagu, seneng banget orang itu jatuh ke lagu, orang lagi nangis dengerin lagu, orang lagi seneng dengerin lagu, seru-seruan dengerin lagu. Kita harus tahu perasaan orang itu sebagai musisi, gimana cara lagu kita itu bisa bisa didengar oleh orang ya. Kan kita fokusnya udah di dunia industri ya.
1: Betul.
0: Jadi lebih ke itu sih kak, ke berfokus kepada arti, isi artinya tuh bisa dimengerti orang.
1: Oke, berarti lebih ke lagu-lagu yang mungkin nanti dibawakan, yang dinyanyikan.
0: Iya, kalau teori-teori kan itu udah aman lah ya.
1: Benar.
0: Kita tentunya udah punya bakat, udah punya dasarnya. Fokusnya ke audiens.
1: Oke. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau menurut aku, sejak aku kenal musik, itu musik tuh life changer banget sih, Kak. Karena aku tuh termasuk orang yang kayak susah untuk ekspresiin perasaan aku kan. Cuman semenjak kenal musik tuh kayak, oh ternyata gak cuman dari bicara ya kita ekspresiin diri kita. Bisa dari musik, bisa dari nyanyi. Nah dari situ tuh aku langsung tertarik lah sama musik. Kayak ternyata musik ini bisa jadi salah satu cara buat kita tuh nyampein suatu pesan yang gak bisa kita omongin langsung lewat ngomong biasa kayak gini sih. Menurut aku itu sih kak, life changernya.
1: Betul, kadang mungkin musik kayak bisa mewakili perasaan kita yang mungkin selama ini kita juga bingung dengan perasaan kita sendiri mau nyampein gimana gitu kan. Tapi kalian ada gak sih pengalaman kayak paling ngedown gitu kan, paling down dalam mungkin ya kalian hidup bermusik gitu kan, tapi akhirnya musik itu sendiri yang ningkatin semangat kalian lagi. Ada gak sih kalian punya pengalaman kayak gitu gak? Karena gue pernah juga gitu kan, gue ada kayak di titik
0: kayak
1: pernah gue ada di titik kayak gue ya udah kayak gue realize kayak kerja, maksudnya hidup gue kok kayak kerja pulang tidur, kerja pulang tidur gitu kan. Bahkan akhirnya gue di weekend sempet dengerin lagunya Hindia dan gue bisa nangis entah kenapa, gue nggak tahu. Iya kan. Nah kalian ada nggak kayak gitu, hal-hal kayak gitu? Tadi Louis ada nih katanya, gimana tuh Louis?
2: Kalau dalam sama bermusik ya kak, kayak nggak enaknya gitu. Itu mungkin yang aku bilang tadi, musik tuh bisa jadi sarana buat aku nyampein ekspresi. Tapi semenjak aku ikut lomba, pasti kan kalau kalah tuh ada sedihnya ya kak.
1: Betul.
2: Nah dari situ menguji mental banget tuh kak, kalau misalnya belum berhasil untuk menang tuh kayak pasti bakal sedih dan ada pressure sendiri, kenapa sih nggak bisa menang gitu. Tapi balik lagi sih menurut aku, karena aku kan bermusik, aku lomba itu kan juga karena aku suka kan, bukan under pressure gitu sih kak. Jadi ada masalahnya, ada solutionnya juga.
1: Benar. Kalau dari Patih sendiri gimana Patih?
0: Kalau aku kalau kecewa atau gimana gitu kak, aku dengernya manusia kuatnya tulus.
1: Iya sih, benar-benar.
0: Kan isi liriknya bagus lah ya.
1: Betul.
0: Kalau sedih-sedih gara-gara ingat-ingat siapa gitu, kalau keluarga atau gimana gitu, sering dengar ini kak. Apa ya lagunya ya?
1: Siapa? Lagunya siapa?
0: Lagu baru, ku bertemu ke rumah baru.
2: Sesi potret.
0: Nah, sesi potret. Ya, kok lupa sih. Aku sedih dengar lagunya, Kak.
1: Oh iya, iya sih. Itu kacau sih.
0: Iya, itu kalau nyoba merenung lah, Kak.
1: Benar.
0: Kalau nyoba bangkit lagi itu, manusia kota tulus tuh ada enak aja.
1: Yes, itu sih yang bikin semangat ya. Benar-benar. Oke, sekarang ada Hawa juga ya, udah merapat di WhatsApp. Ini katanya mau nanya nih, kira-kira kalau masih kita mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih kalian? Kira-kira siapa nih? Sama siapa nih? Atau mungkin dari individu masing-masing deh, pinginnya sama siapa nih nanti kira-kira masih kita bisa collab nih?
0: Sama siapa ya? Aku tertarik banget kalau ini deh, apa abis ngelihat Indonesian Idol sama Adrian Khalif itu,
1: Adrian Khalif?
0: Saya jadi ya itu pengen bener collab sama anak-anak Indonesian Idol 15 tahun ini. Pengen banget. Kalau enggak kalau nggak duet juga sama Rizky Febian sama Mahalini.
1: Wih deh, sedap sih Mahalini, sedap sih kayaknya sih. Karena dari Lois sendiri pengen collab sama siapa nih kalau bisa collab?
2: Kalau aku sebenarnya kalau aslinya banyak banget ya, apa sih mau collab. Cuman kalau yang dari yang paling tinggi nih kak, dari yang paling tinggi.
1: Oke.
2: Itu pengen, aku ngefans banget sama Dewa 19.
1: Oh iya, yeah. Wow, serius. Oke, alright.
2: Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku tuh suka banget atau role model aku dalam bernyanyi itu Kak Lyodra sih, Kak.
1: Lyodra.
2: Dari Indonesian Idol juga.
1: Benar. Lyodra sih tekniknya kacau sih.
2: Iya, mantap banget.
1: Kacau banget. Wow, ini lumayan mengejutkan nih. Suka, beneran suka sama Dewa 19?
2: Aku suka Dewa 19.
1: Oh iya, yeah. Wow, oke. Yeah. Apa lagu favoritnya apa?
2: Gak bisa kak, aku suka semuanya. Gak bisa, aku suka semuanya.
1: Suka semuanya ya, benar. Tapi kalau disuruh bukan ngebanding-bandingin, bukan gimana, tapi vokalis favoritnya deh, kan banyak tuh. Ada zamannya Once, ada zamannya Ari Lasso, zamannya Firza, gitu kan, sama sekarang Elo, gitu kan. Siapa nih paling difavoritin siapa?
2: Mungkin karena yang pernah aku lihat secara langsung tuh Ari Lasso, jadi Ari Lasso
1: sih. Ari Lasso sih, semuanya gokil, punya hati tempatnya masing-masing gitu kan. Cuman emang Ari Lasso juga gokil banget sih, bawain lagu-lagunya sih Dewa 19. Alright, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih pengin bertanya boleh banget, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Show dan kita masih barengan sama masih kita. Alright.
1: Yay.
0: Tadi nah gitu dong, Patih, gitu dong. Teriak aja.
1: Iya.
0: Nah.
1: Ya, teriakin aja ya kan kata-kata tadi teriakin aja.
0: Bener, teriakin aja enggak apa-apa, biar rame gitu kan malam hari ini ya. Okay. Alright, tadi kita udah ngomongin soal singlenya ya, dari single yang pertama terus juga single yang kedua, terus juga tadi kita udah jauh-jauhin pertanyaan dari teman Pro 2 semua. Dan sekarang nih ya, tadi kan dari tadi udah gue nggak tahu emang sengaja atau kesepil gitu kan, bilangnya adalah ya jadi di album ini bla bla bla bla bla gitu kan. Berarti emang next projectnya akan ada album kah atau mungkin ada rilisan dulu baru next album?
1: Kita selesain dulu lagu dari album ini kak.
0: Oke.
1: Okay. Yang konteksnya genrenya kayak gini, nanti di album lain kita bakal insya Allah bakal mindahin aliran musiknya.
0: Oh gitu. Berarti akan ada
1: lagi.
0: Ada apa ya bahasanya, genre musik lain di album yang lain, bukan di album ini berarti ya.
1: Ya, gak jauh-jauh dari Dreamy Pop harusnya kak.
0: Oke. Tapi kalau di album ini secara benang merah ceritanya tentang apa nih Lois?
2: Apa tuh kak? Album. Kalau tentang album sendiri itu dari lagu yang udah ada ya kak. Dari dua lagu yang udah ada ini menceritakan tentang, ya itu tadi kak, tentang perpisahan, tentang ikhlas sama masa lalu. Udah sih, itu aja sih kak.
0: Berarti di album ini gambarannya sudah tertuang di dua single pertama ini berarti? Sudah. Betul. Ya?
1: Iya.
0: Alright.
1: Nama albumnya juga masih kita.
2: Iya.
0: Oh, nama albumnya juga masih kita nanti berarti? Oh wow.
1: Iya, okay. Album yang ini namanya masih kita kak.
0: Oh, oke. Okay. Wow, alright. Ini menarik ya, karena emang gue sih kayaknya agak jarang ya dengan nuansa atau genre apa tadi sebenarnya, dreamy pop ya?
2: Dreamy pop
0: ya, kayaknya udah lama juga kalau di Indo kita nggak denger gitu. Kalau di luar mungkin kayak
1: ya, kalau di barat-barat itu masih lumayan banyak kak.
0: Bener.
1: Kayak Charlie Puth itu, artis-artis itu banyak. Bener. Sering juga kok aku dengerin lagu
0: ini. Iya, kayak Keshi juga mirip-mirip gitu kan.
1: Keshi, iya.
0: Iya, benar-benar. Alright, berarti rencana sudah ada rencana kah kapan kira-kira album ini akan rilis?
1: Waduh. Kita selesain dulu lagu berikutnya.
0: Alright, masih on progress berarti ya?
1: Iya, on progress.
0: Masih on progress. Oke. Tapi kalau di dua single yang udah dirilis ini sudah ada MV-nya kah untuk Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak atau Sejak tadi?
2: Sejak
0: Dia Mati Sekali. Iya. Yeah. Sudah ada MV-nya belum, musik video atau video lirik?
2: Kalau untuk MV itu kita belum ada kak, tapi kalau untuk video lirik itu udah bisa dilihat di YouTube.
0: YouTube mana tuh? Bisa dicek di mana?
1: YouTube masih kita. Anak kita bisa nonton di YouTube masih kita itu udah ada dua video lirik gitu.
0: Alright, bisa ditonton di situ.
1: Tinggal dibuat MV-nya.
0: Alright.
2: Maaf kak, untuk YouTube-nya itu,
1: ya, itu
2: namanya Sintesa Pro.
0: Oh, Sintesa Pro ya.
1: Iya.
0: Alright, bisa dicek
2: Untuk masih kita itu di IG-nya kak, maksudnya Patih.
0: Oh, di IG bisa dicek juga di sana, masih kita underscore ya.
2: Iya.
0: Benar, bisa dicek di sana dan nanti MV-nya maksudnya juga bisa ditonton gitu kan. Oke, terakhir deh mungkin dari Lois dan juga Patih, kira-kira apa nih, ada gak yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Satu-satu, boleh dari siapa dulu? Dari Lois dulu boleh deh.
2: Oke, sebelumnya terima kasih buat semuanya yang udah nonton Music Live Chat ini. Buat kalian yang tertarik atau lagi galau gitu, kalian bisa banget dengerin lagu Sejak Dia Mati Sekali dan juga Kamu dan Jam Tangan di semua platform musik. Dan kalian juga boleh kepoin di Instagram kita yang namanya masih kita underscore. Terus kalau kalian tertarik untuk dengerin liriknya nih secara keseluruhan, kalian bisa banget cek YouTube-nya Sintesa Pro. Dan kalau misalnya kalian tertarik nih sama lagu-lagu kita sama tema-tema lagu kita, kalian bisa tungguin lagi lagu-lagu yang lainnya di album kita yang pertama ini. Ada 4 lagu lagi spoilernya.
0: Seru, menarik-menarik nih.
2: Iya.
0: Kalau dari Patih, ganti pertanyaan deh. Kira-kira kalau dengerin lagunya Masih Kita, enaknya pas lagi ngapain nih?
1: Ya itu tadi Kak, dari pas lagi jalan di mobil, lagi dalam mobil, lagi pengen tidur, lagi galau, lagi gelisah. Ya gitu Kak, dengerin aja Kak di semua musik platformnya kalian semua.
0: Betul, bisa didengerin di semua musik platform. Tadi video liriknya juga bisa ditonton di YouTube Sintesa Pro ya.
1: Iya,
0: Sintesa Pro kan. Dan juga tentunya lagu Masih Kita bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, thank you so much buat Masih Kita, buat Louis, buat Mahapatih ya. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol malam hari ini. Sukses selalu buat next projectnya. Ditunggu albumnya nanti ya.
1: Siap, terima kasih.
0: Alright, nanti album langsung main ke Jakarta kan katanya kan?
1: Wah.
0: Langsung tembak aja sekarang gitu kan.
1: Langsung tembak ya.
0: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 semua yang sudah seru-seruan di malam hari ini. Terima kasih. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga ada Masih Kita.
1: Masih Kita.
0: Bye bye teman Pro 2.
1: Terima kasih semuanya.
0: Bye-bye.

0: Gue gak jadi donor darah deh, Jul. Gue takut jarum. Terus katanya nih ya, kalau abis donor badan suka lemes, Jul.
1: Lani, gue baru banget abis donor. Ternyata gak seserem yang dibayangin kok.
0: Terus kenapa lu mau donor?
1: Tadi nih, gue ketemu sama anak kecil. Kondisinya kritis banget. Dan butuh darah. Gue jadi kepikiran. Kalau darah gue bisa bantu nyelamatin orang lain, kenapa gue gak coba?
0: Tapi abis donor lu gak lemes, Jul?
1: Donor dilakukan dengan prosedur yang aman. Selain itu, kita sehat dan memenuhi syarat.
0: Berarti selama prosesnya diikutin dengan benar, aman-aman aja ya?
1: Iya, yang penting ikutin arahan petugas. Dan jangan maksain kalau badan lo lagi gak enak.
0: Kalau gitu, gue mau coba donor juga, Jul. Mulai dari mana nih?
1: Datang aja ke tempat donor darah terdekat. Cek dulu syarat-syaratnya. Kalau terpenuhi, lo bisa kok langsung donor.
2: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
3: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, es selendang mayang. Nama selendang mayang muncul karena bentuk jajanan ini sendiri. Selendang dari warna makanan yang berwarna hijau, putih, dan merah seperti selendang penari. Sementara, mayang memiliki arti kenyal dan manis. Nama selendang Mayasari sering dikaitkan dengan cerita rakyat, yaitu Jampang Mayasari. Es selendang Mayasari mulai populer pada tahun 1940-an. Sejak itu, minuman ini sulit ditemukan selama puluhan tahun. Baru pada tahun 1990-an, es selendang Mayasari muncul kembali dan sering disajikan saat menu takjil, pesta pernikahan, acara khas Betawi, dan sebagainya. Minuman ini, selain menyegarkan, dapat mengurangi rasa lapar karena dibuat dengan bahan dasar tepung beras. Es selendang mayang terbuat dari tepung sagu aren, tepung beras, garam, daun pandan suji, air, dan gula merah yang diiris-iris. Sausnya terbuat dari santan, daun pandan, dan garam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Ada gue di taman nemenin lo di malam hari ini, teman bro 2. Ternyata di jaga malam, jangan galau malam-malam. Di hari Jumat ini menutup weekdays. Di minggu keberapa nih ya? Di bulan September ya, 1, 2, 3. Tapi emang bentar lagi udah masuk ke bulan Oktober, teman bro 2. Jadi kita nikmatin aja, kita enjoy aja teman pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan di malam hari ini, boleh banget, karena ada edita menemani lo di jaga malam sama nanti kelar jam 12 malam teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Even though we both know we're liars and we start each

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selamat malam Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hal hebat dari Govinda udah gue play di malam hari ini, teman Bro 2. Kalau menurut lo, hal hebat apa yang mungkin udah lo lakuin di hari ini? Coba kasih tahu ke gue, teman Bro 2 ya. Karena kalau menurut gue

0: 92FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Indonesia punya banyak suara. Suara dari kota besar, suara dari kampung, suara dari pesisir, suara dari pegunungan, dan suara dari pelosok negeri. Semua berbeda, tetapi semuanya adalah bagian dari Indonesia. Dan selama 81 tahun, RRI hadir untuk mendengar dan menyuarakan keberagaman itu. Melalui informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai program yang dekat dengan kehidupan masyarakat, RRI terus menjaga hubungan dengan pendengarnya. Karena setiap suara punya cerita, dan setiap cerita punya tempat. Selamat Hari Radio ke-81, RRI Suara Indonesia untuk Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

Sahabat Kreatif Pro 2, pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian, kamu perlu tahu itu, bahwa pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian bisa menumbuhkan sifat malas belajar. Hilangnya rasa percaya diri, tidak bisa menjadi diri sendiri, tidak bisa menghargai pendapat diri sendiri, menumbuhkan sikap tidak jujur, ketergantungan terhadap catatan atau orang lain, tidak terlatih untuk menghadapi dan menanggapi masalah, tidak bisa mengembangkan ide dan menghancurkan kreativitas, menimbulkan perasaan takut dan cemas, menimbulkan sifat tidak bisa berlaku adil, menimbulkan sikap menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan, menumbuhkan sikap memaksa kehendak, membohongi diri sendiri, dan tidak bisa menghargai diri sendiri. Sahabat kreatif, belajar itu menyenangkan loh, dan bisa menambah wawasan, dan jangan sekali-kali menyontek ya. Awas, pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian bisa berdampak buruk bagi kamu.

0: Eh, Bu Din, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh,

0: Gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Sahabat Kreatif Pro 2, jujur itu kesucian jiwa, jujur itu ketulusan, jujur itu gambaran hati, jujur itu berkata dan berbuat apa adanya. Jujur itu kebenaran, jujur itu sifat mulia, jujur itu lawan dari dusta, jujur itu lawan dari kebohongan. Dengan kejujuran kita akan dipercaya, dengan kejujuran keberkahan berkat akan melimpah, dengan kejujuran kemunafikan lari dari diri kita, dengan kejujuran manusia bisa mencintai, dengan kejujuran yang maha kuasa menyertai kita.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Alah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Jadilah solusi.

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh, kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Selamat malam pendengar, dengan teriringnya irama lagu ini maka jumpa kita berakhir sampai di sini. Untuk edisi penyiaran hari Jumat 18 September 2026. Kru yang bertugas di Pro 2 dan pemancar Rimi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan berjumpa lagi di edisi penyiaran esok hari. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Pro 2 teman terbaik kamu, yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97.8 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: semuanya pada. Selamat pagi teman Produa, hanya di Produa Manokwari.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.

0: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Niti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Adek, mainannya kok berantakan gini? Beresin dong. Adek, TV-nya dimatiin dong. Nyala terus dari tadi.
1: Tak payah nak tersengih-sengih dengan orang.
0: Aduh, Adek. HP-nya ibu kok dimainin terus sih sampai lobet gini? Mau kemana lagi tuh? Jangan keluar. Ada corona.
2: Bunda, Ade udah bosan. Kapan sih coronanya hilang? Sebel.
3: Pandemi bukan alasan anak untuk tidak bahagia.

0: Guys, guys, jujur, apa sih arti merdeka buat lo sekarang? Bukan cuma bebas dari rebahan tanpa beban, tapi
1: bebas berkarya, suarain ide, dan buktikan kalau kita anak muda bisa bikin Indonesia makin disegani. Di umur ke-81 ini, merdeka itu nyata pas kita berdaulat, adil, dan makmur bareng-bareng.
0: Betul banget. Nggak cuma flexing di media sosial, tapi aksi nyata buat keadilan sosial dan ekonomi yang merata dari Sabang sampai Merauke.
1: Saatnya kita Gen Z dan milenial ambil alih panggung masa depan. Bersatu, bergerak, bikin Indonesia makin juara. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Let's go!

0: yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

0: sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah. Pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
1: Info Pro 2.
2: Selamat pagi teman terbaik Pro 2. Inilah sekilas Info Pro 2. Pelatih Timnas Indonesia John Herrmann masih memantau kondisi sejumlah pemain menjelang FIFA Asian Cup 2026. Cedera menjadi perhatian tim pelatih karena beberapa pemain belum dapat dipastikan tampil pada turnamen tersebut. Andrian Wibowo, Miliano Jonathans, dan Mes Hilgers dipastikan belum dapat memperkuat Timnas Indonesia. Ketiganya masih menjalani proses pemulihan dari cedera yang dialami. Sementara itu, kondisi Marcelino Ferdinand, Sandy Walsh, Saite Upatinama, dan Jais Idnes masih terus dipantau tim pelatih. Herman mengatakan timnya sebenarnya telah memiliki gambaran skuad yang akan dibawa ke FIFA Asian Cup 2026. Herman mengungkapkan ia telah memiliki gambaran yang tengah disusun, namun sejumlah cedera yang terjadi dalam beberapa hari terakhir membuat tim pelatih harus kembali melakukan evaluasi. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari tahap akhir persiapan Timnas Indonesia sebelum menghadapi FIFA Asian Cup 2026. Tim pelatih akan memastikan kondisi pemain sebelum menetapkan komposisi akhir skuad. FIFA Asian yang dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026, ada 14 negara peserta yang akan terlibat dalam turnamen perdana FIFA ini. Timnas Indonesia berada di satu grup, yaitu grup A, divisi 1 bersama Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Grup ini akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Demikian teman terbaik Pro 2 atas kelas Info Pro 2 edisi hari ini, Sabtu 19 September 2026.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

97,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman terbaik Pro 2. Apa kabar? Teman terbaik Pro 2, senang sekali ya Justi bisa kembali menyapa kamu di edisi pada hari ini, hari Sabtu 19 September 2026. Teman terbaik Pro 2, sebelumnya Justi mau tanya nih. Ini sudah pada bangun apa masih bobo atau yang masih dinas, begadang, atau bagaimana nih? Atau lagi dalam perjalanan pulang ke rumah? Ya, teman terbaik Pro 2, apapun yang sedang kamu lakukan di pagi hari ini, yang sudah bangun pagi, yang baru mau tidur, yang lagi lembur, bahkan yang lagi baru sudah bersiap-siap untuk berangkat kerja, selamat pagi ya buat kamu, dan keren nih kamu udah bangun pagi. Nah, teman terbaik Pro 2, sebelumnya Justi mau nanya, sudahkah kamu mengucap syukur? Teman terbaik, jangan lupa untuk tetap mengucap syukur ya, apapun keadaanmu saat ini, apapun mood kamu saat pagi hari ini, tetap mengucap syukur teman terbaik Pro 2. Karena dengan mengucap syukur kita bisa menjadi apa ya, lebih siap gitu untuk memulai aktivitas kita di pagi hari ini. Kok gitu Justi? Iya dong teman terbaik Pro 2, semalam kita tidur dengan nyenyak nih, dan mungkin ada beberapa teman terbaik Pro 2 yang lembur atau yang lagi dinas malam, piket, nah dan tidak sempat tidur, nggak apa-apa, mereka sedang menjalankan tugas. Buat kita yang bobo atau yang tidur di malam hari, nah sudah bangun di pagi hari itu tentunya kita harus mengucap syukur karena penyertaan Tuhan selalu menyertai kita dari malam hingga pagi hari, dan kita bangun dengan keadaan sehat-sehat, bugar, semangat. Pastinya dong teman terbaik Pro 2. Dan jangan lupa untuk membuka pintu, membuka jendela sebelum melakukan aktivitas lainnya. Setelah mengucap syukur, jangan lupa juga untuk merapikan tempat tidurmu supaya ketika kamu seharian beraktivitas dan pulang kembali ke rumah, wah, tempat tidurku sudah rapi nih. Enak nih untuk pakai istirahat, untuk mempersiapkan diri kembali pada saat setelah beraktivitas nanti. Dan jangan lupa meminum segelas air putih. Teman terbaik Pro 2 akan selalu Justi ingatkan pada saat bangun tidur, jangan lupa untuk meminum segelas air putih supaya tubuh kita bisa kembali terhidrasi. Karena semalaman kan kita tidur, kita berpuasa, tidak makan, tidak minum. So, setiap bangun tidur setelah melakukan dua hal tadi, yaitu mengucap syukur dan merapikan tempat tidur, jangan lupa untuk minum segelas air putih supaya tubuh kita bisa kembali terhidrasi dan kita siap untuk memulai aktivitas kita di pagi hari ini. Oke, teman terbaik Pro 2, tentunya beraktivitas di pagi hari itu kita harus apa ya, mood kita tuh harus baik gitu. Dengan apa? Nah, salah satunya jauhi ponsel kamu dulu ya. Jangan langsung pas bangun tidur matanya pas melek langsung cek dulu sih ayang lagi chat apa. Jangan dulu. Usahakan 30 menit awal saat kamu bangun tidur tanpa gadget atau tanpa ponsel kamu, supaya kamu bisa apa ya, bisa mempersiapkan diri dengan baik supaya memulai aktivitas kita di pagi hari pun dengan baik ya, dengan siap gitu supaya tanpa terdeteksi, terkontraksi, tanpa diganggu nih dengan isi chat atau isi informasi yang kamu terima saat membuka HP kamu. Oke, teman terbaik Pro 2, tentunya Justi akan menemani kamu hingga nanti pukul 11.00 waktu Indonesia Timur dengan informasi-informasi menarik yang akan menemani kamu untuk kita siap-siap memulai aktivitas di pagi hari ini.

pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan. Ingat, mengontrol pengeluaran berarti mengontrol masa depanmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini. Sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini. Kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete. Di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT. Ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu. Jangan ya Bu Rini ya. Dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih. Jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT. Minum kopi baca koran. Paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan. Minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.

Ya, teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 nih, teman terbaik. Justru mau share informasi buat kamu, informasi perakiraan cuaca nih, perakiraan cuaca untuk ibu kota provinsi se-Indonesia. Kira-kira informasi apa ya? Nah, teman terbaik Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia edisi Sabtu 19 September 2026. Perkirawan BMKG Afif S mengatakan dari Pulau Sumatera di Kota Banda Aceh dan Tanjung Pinang diperkirakan cuaca berawan tebal. Kota Medan diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas sedang. Di Kota Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, dan Bandar Lampung diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan di kota Palembang dan Pangkal Pinang, cuaca udara kabur. Beralih ke Pulau Jawa nih. Di Pulau Jawa ada dari kota Serang, Jakarta, Bandung, dan Semarang diperkirakan cuaca akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Di kota Yogyakarta dan Surabaya diperkirakan cuaca berawan tebal. Beralih ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Di kota Denpasar dan Mataram cuaca berawan, di kota Kupang cerah berawan. Beralih ke Pulau Kalimantan nih, di Pontianak dan Palangkaraya diperkirakan cuaca akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Kota Banjarmasin dan Samarinda udara kabur, dan kota Tanjung Selor hujan dengan intensitas sedang. Di Pulau Sulawesi, teman terbaik Pro 2, di kota Mamuju dan Palu diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Di kota Makassar dan Gorontalo akan terjadi atau cuaca berawan tebal. Di kota Manado dan Kendari diperkirakan cuaca berawan. Sedangkan di Pulau Maluku dan Papua, di kota Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Kota Manokwari, udara kabur. Kota Nabire, hujan diperkirakan akan terjadi hujan disertai petir. Kota Merauke, cuaca berawan. Teman terbaik Pro 2, sejauh mata memandang, ya pagi hari ini Manokwari cuacanya mendung ya. Beberapa waktu ini pagi hari itu mendung sekali. Namun cuma berharap semuanya cuacanya baik-baik aja ya. Dari Sabang sampai Merauke, pokoknya seluruh Indonesia cuacanya baik-baik aja. Teman terbaik Pro 2 juga yang beraktivitas juga dalam keadaan baik-baik aja. Dan semua bisa beraktivitas dengan baik. Nah, teman terbaik Pro 2, selanjutnya Justi mau berbagi beberapa informasi buat kamu. Yang berikutnya nih, berikutnya enggak tuh. Nah, teman terbaik Pro 2, berikutnya budaya Nusantara akan menjadi bagian dari penampilan tim Indonesia dalam defile opening ceremony Asian Games Aichi Nagoya 2026. Motif Gorga Batak dan sentuhan budaya Bali hadir melalui busana yang dikenakan para perwakilan Indonesia. Sekitar 50 atlet akan mengenakan jersey resmi bermotif Gorga saat mengikuti defile di Paloma Mizoho Stadium pada Sabtu 19 September 2026. Motif Gorga melambangkan kekuatan, perlindungan, kebanggaan, persatuan, dan ketangguhan. Atlet basket Dewa Ayu Made Sriarta Kusuma Dewi akan menjadi flag bearer dengan mengenakan busana bernuansa budaya Bali. Sementara karateka Daniel Hutapea membawa bendera merah putih dengan busana khas Batak Toba. Daniel mengaku bangga mengenakan busana yang menampilkan unsur Batak dalam defile pembukaan Asian Games. Menurutnya, kesempatan tersebut menjadi pengalaman luar biasa dan di luar ekspektasinya sebagai atlet pada Asian Games pertama. Selain

In Gurga dan budaya Bali ulos, unsur ulos turut hadir dalam sejumlah busana kontingen Indonesia. Koleksi tersebut merupakan kolaborasi Gia Fashion Studio bersama Sarina dengan tema Harmony in Diversity. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, Cristiano Ronaldo kembali mendapat panggilan untuk memperkuat tim nasional Portugal pada UEFA Nation Liga 2026-2027. Pemanggilan tersebut dilakukan saat Ronaldo telah berusia 41 tahun. Portugal akan menjadi laga pembuka Nation Liga menghadapi Wales di Lisbon pada 24 September 2026. 3 hari kemudian, Portugal bertandang menghadapi Norwegia di Oslo. Ronaldo tetap menjadi salah satu pemain penting Portugal. UEFA mencatat pemain yang kini memperkuat Al Nassr itu merupakan kapten Portugal sekaligus pencetak gol terpanjang sepanjang sejarah tim nasional. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, Pedro Acosta, memimpin latihan bebas pertama FP1 MotoGP Austria pada Jumat 18 September 2026. Pembalap KTM itu menempati posisi teratas sementara pemimpin klasemen Marc Marquez berada di urutan keempat. Acosta mencatat waktu tercepat 1 menit 29 detik di sirkuit Red Bull Ring. Ia unggul 0,23 detik atas Paul Espargaró di posisi kedua. Espargaró merupakan pembalap penguji KTM sekaligus pengganti sementara di tim Tech 3. Ia menjadi satu-satunya pembalap yang mengalami kecelakaan sepanjang sesi latihan pertama tersebut, mencatat waktu terbaik kedua. George Martin menempati posisi ketiga bersama Aprilia setelah sempat mengalami masalah pada awal sesi. Marc Marquez menjadi pembalap Ducati tercepat dengan menempati posisi keempat terpaut 0,35 detik.

0: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bol,
1: biskop,
2: bioskop,
1: potlot,
2: potlood,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Lah saya makan.

Teman terbaik Pro 2 atlet tekbol putri Indonesia Sumaya melaju ke semifinal nomor tunggal putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hasil itu menjaga peluang Indonesia meraih medali pertama dari cabor tersebut sebagai sejarah di Asian Games. Sumaya memastikan tiket ke semifinal setelah melewati babak grup dan repechage di Nagoya City Higashi Sports Center pada Jumat 18 September 2026. Pada pertandingan pertama grup B, Sumaya mengalahkan wakil Lebanon dan Dalkamar dengan skor 12-9, 12-11. Namun kemudian Sumaya kalah dari Myanmar Wai Kin Hin dengan skor 10-12, 8-12. Ia kemudian bangkit pada laga terakhir dan menundukkan wakil Kyrgyzstan Aidana Otorbayeva lewat 3 game. Sumaya menang 6-12, 12-6, 12-6 dengan mengakhiri fase grup sebagai penghuni peringkat kedua. Posisi tersebut membuat Sumaya semakin atau harus melewati babak repechage untuk laju ke semifinal. Ia menghadapi wakil Kamboja di Komnyam dan menang 2 game langsung dengan skor 12-8, 12-7. Di semifinal nanti Sumaya akan menghadapi wakil India Kimchi Jaukamdo Souza untuk memperebutkan tiket ke partai final. Selain itu, teman terbaik Pro 2, Menteri Sosial Saiful Yusuf mengapresiasi pemerintah Kabupaten Pidijaya Aceh dalam penanganan pasca bencana di Sumatera. Apresiasi diberikan karena pemerintah daerah berkolaborasi dengan Kementerian Sosial menyediakan data korban yang telah terverifikasi. Gus Ipul menyampaikan apresiasi tersebut saat audiensi bersama Bupati Pidijaya Sibral Malasi di kantor Kemensos di Jakarta pada Kamis 17 September 2026. Menurutnya, data yang sesuai kondisi di lapangan menjadi dasar agar bantuan dapat diterima masyarakat terdampak. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Tri Tito Karnavian mengatakan pameran Kerajinan Nusantara atau Kria Nusa 2026 menekankan aspek lingkungan. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers Kria Nusa 2026 di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi Jakarta. Ajang pameran ini akan digelar pada tanggal 26 hingga 30 September 2026 di Jakarta Convention Center Senayan. Berbagai produk yang akan ditampilkan pada ajang pameran ini akan menampilkan berbagai karya kerajinan khas Nusantara. Produk kerajinan tersebut diungkapkan Tri Tito ditekankan harus memperhatikan aspek lingkungan. Hal tersebut dijelaskannya sejalan dengan tema Kria Nusa 2026 yang bertajuk Cipta Kria Berkelanjutan Perajin Mendunia.

Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis kan?

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota

0: Manokwari.
1: Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Hai burung kenari, tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
2: Nah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

Teman Terbaik Pro 2 masih dari jalurnya Pro 2, pembahasan RUU pengendalian perubahan iklim memasuki tahap keterbukaan publik untuk menyerap aspirasi masyarakat dan masukan berbagai pihak. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno mengatakan partisipasi publik menjadi bagian penting sebelum pembahasan RUU tersebut dilanjutkan. Salah satu langkah yang dilakukan setelah mengunjungi kampus di Kepulauan Riau untuk menyerap aspirasi masyarakat pesisir dan akademisi setempat. Ia mengatakan proses pembahasan saat ini berjalan melalui keterlibatan publik, bermakna sebagai bagian dari penyusunan regulasi pengendalian perubahan iklim. Selain itu, Teman Terbaik Pro 2, pemerintah Indonesia mengimbau WNI berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di wilayah konflik yang berpotensi melibatkan mereka dalam kegiatan militer negara asing. Himbauan itu disampaikan juru bicara Kemlu RI, Ivone Mewenggang, terkait dugaan adanya WNI yang menjadi tentara Rusia. Ruhana menjelaskan Indonesia memiliki ketentuan hukum mengenai keterlibatan warga negara Indonesia dalam dinas militer negara asing tanpa izin presiden. Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI dan dapat berkaitan dengan status kewarganegaraan. Dan selain itu, Menteri Pertanian Adi Amran Sulaiman mengingatkan 3.738 mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Riau untuk tidak mengambil hak orang lain. Ia menegaskan integritas harus dibangun sejak di bangku kuliah sebelum mahasiswa masuk ke dunia kerja. Pesan tersebut disampaikan saat Imran memberikan kuliah umum dalam rangka pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru dan masa ta'aruf atau PKKMB dan MASTA di Pekanbaru pada Kamis 17 September 2026. Kuliah umum tersebut mengangkat tema membangun kewirausahaan dan agribisnis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Amran mengatakan kemampuan akademik dan kesuksesan ekonomi tidak berarti jika dibangun tanpa kejujuran. Ia meminta mahasiswa membiasakan diri bekerja keras, disiplin, bertanggung jawab, dan berani memulai sesuatu secara mandiri.

Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermo Sindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Ayo kak, cepat.
1: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
1: Ya tetap bisa, coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
0: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.

Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, so stres sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri kah, atau bahan-bahan berbahaya kah. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Depo penjual bilang ini aman loh.
1: Memangnya kok secek kah, ada izin edar atau tidak? Kok liatin ya, Depo label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMA, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat? Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPUP Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

0: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya.